Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Baik, seketika saya lagi sekitar 8.15 minit pagi kita ada Langkawi sana sini. Ha, mengenai apa pagi ni? Ceritanya Karnival Pendidikan Madani PPD Langkawi Sehari Bersama Rakyat yang difahamkan akan diadakan esok 27 September 2026 hari Ahad. Bermula pukul berapa, kat mana, nantikan perinciannya. Kejap je lagi. Jangan ke mana-mana tau.

dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan, hutan hujan tropika yang menyegarkan, hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita. Malaysia.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Langkawi Sana Sini 8.15 minit pagi. Baik, seperti yang saya wawarkan awal tadi, ini dia mengenai Karnival Pendidikan Madani PPD Langkawi Sehari Bersama Rakyat yang akan diadakan esok 27 September 2026 hari Ahad, bermula pukul 7.30 pagi sampailah ke pukul 5 petang, bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri. Dan antara tarikan menanti anda ada program prasekolah, TVET Junior bersama Getmara Langkawi, ada program Nadi Negara, apa lagi, program Tekad Pendidikan Madani, persembahan murid, pameran dan aktiviti pendidikan, reruai STEM, reruai pendidikan khas, reruai pemulihan khas dan reruai sekolah selamat. Selain pada itu, ada juga program awal kanak-kanak, transisi, pakat, kejohanan bola sepak empat penjuru. Ada sukan rakyat juga, tarik tali, program bersama Suhakam dan pelibatan rakan strategik serta program bersama Balai Seni Negara. Karnival ni untuk siapa? Ha, untuk semualah, termasuk murid sekolah rendah dan menengah, guru dan warga sekolah, ibu bapa dan penjaga, komiti setempat, agensi kerajaan dan swasta serta rakan strategik dan semua pihak berkepentingan dalam pendidikan. Yang mana karnival ini menjadi platform untuk mendekatkan agenda pendidikan kepada masyarakat, meraihkan potensi murid, memperkukuh guru serta memperkukuh hubungan antara sekolah, ibu bapa, komuniti, agensi kerajaan dan juga sektor swasta. Wah, meriah, banyak aktiviti yang akan diadakan esok.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa. Kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Baik, melalui berita.rtm.gov.my, tajuk utama berita. Kita mulakan dengan penggunaan gadget berlebihan jejas tidur dan penglihatan kanak-kanak. Seterusnya di Alustar, pelaburan asing penting, nasib peniaga kecil tempatan tetap dipelihara. 2.8 juta ringgit baik pulih 14 institusi pendidikan Islam di Kedah. Kerajaan sedia pertimbang kembali status bebas cukai Langkawi. Johor draft pelan tuntas menoktahkan banjir kilat di kampung pertanian. Laluan sekitar Shah Alam ditutup sempena litua di Langkawi 2026. Myanmar perlu laksana tanggungjawab sebagai anggota ASEAN. 2.8 juta ringgit peruntukan tambahan diluluskan baik pulih institusi pendidikan Islam di Kedah. PM tegaskan tidak campur urusan kedudukan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Lawatan ke China buahkan hasil bermakna demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Dan akhir sekali, gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 gegar Kuamut. Baik, itu saja antara tajuk utama berita yang saya kongsikan bersama dengan anda pagi ini. Untuk mengetahui perinciannya, anda boleh layari www.berita.rtm.gov.my.

dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan, hutan hujan tropika yang menyegarkan, hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita.

0: Bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahukah Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang? Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ani lah abang ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Duh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
2: Tu mai dah tu.
0: Ha, bukan depa aja. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
3: Baiklah kawan.
1: Sakan.
4: Berhenti.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, sekumpulan bakat muda Permata Seni Kuaya PSK membuktikan mereka mampu mengatasi peserta lebih dewasa apabila meraih 29 daripada 30 mata dan dinobatkan juara keseluruhan Third International Skofest di Jerman baru-baru ini. Menurut ketua bidangnya, tak lain tak bukan, Datuk Syafinah Selamat, yang juga konduktor choir itu, kejayaan tersebut bukan sekadar memartabatkan nama Malaysia di pentas antarabangsa tetapi juga membina keyakinan dan semangat berpasukan ahli muda PSK berusi persaingan dengan kumpulan yang lebih berpengalaman. Difahamkan yang paling muda berusia 12 tahun, baru dah 6. Dan PSK turut dinobatkan sebagai juara kategori lagu rakyat selepas meraih diploma emas tahap 9 dengan 29.00 mata berusi persembahan Sewang, Tari Tualang, Tari Tualang 3 dan juga Jeng Jeng Inai.

0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Radio Malaysia Langkui FM 104.8 ya untuk mu. Baik, jangan lupa petang ni 3:15 minit petang merusi segmen ekspresi. Kita ada silang budaya. Kali ini bersama dengan stesen Mutiara FM. Stesen berkembar . Kalau di Langkawi bersama dengan Haris, di Mutiara FM bersama dengan Jai. Jangan lupa 3:15 minit petang nanti selama setengah jam di Langkawi FM dan juga Mutiara FM, silang budaya stesen berkembar. Baik, utama 9 pagi menyusul tepat 9 pagi nanti kita dengarkan Dian Trisha, sang penipu. Siapa pulak mohong?

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Baik, hari ini 26 September, tahukah anda bahawa hari ini merupakan hari cuci? Ya, hari cuci Malaysia 2026 sedang berlangsung hari ini, iaitu program gotong royong mega serentak di seluruh negara yang mana ia dianjurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Ada sasarannya, apa dia, 200,000 peserta seluruh negara untuk memecahkan rekod Malaysia Book of Records MBOR bagi kategori gotong royong beramai-ramai serta mengumpulkan kira-kira 28 tan barangan kitar semula. Aktiviti utamanya, pembersihan kawasan persekitaran, pengasingan sisa dan juga amalan kebersihan mampan bersempena dengan Hari Cuci Malaysia 2026. Kabarnya para peserta yang berdaftar menerima sijil penyertaan digital melalui email. Buat CSR, kutip sampah, gotong royong, dapat sijil pula. Meriah.

Hai, assalamualaikum. Saya Beli Anifah. Kepada orang-orang di Langkawi khususnya dan juga mereka berada di luar Langkawi pun, jomlah sama-sama kita menjaga alam sekitar. Jagalah kebersihan kita yang berada di Langkawi. Lindungilah dan jagalah Langkawi ini sebaik mungkin daripada sampah sarap. Go green. Kita teruskan dengan bumi kita yang hijau ini.

Keseronokan pria dari pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan, tetapi keselamatan mesti diutamakan.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya, untukmu. 9.31 minit pagi. Baik, kalau dari jendela di konti tingkat 2 Langkawi FM ini, nampaknya macam mendung-mendung gitu eh. Baik, untuk IPU ataupun indeks pencemar udara, nampaknya warna biru ataupun berada dalam kategori bagus ataupun baik eh, dengan catatan 46. Alhamdulillah. Kalau tengok seluruh negara pun hari ini tak ada yang mencapai tahap sangat tidak sihat. Dan ada satu saja yang kategori tidak sihat, manakala kategori sihat sederhana 63 dan kategori baik bersama dengan Langkawi ada dua lagi lokasi. Tu dia. Apapun kita doakan agar tiada lagi jerebu di bumi Malaysia ini.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untuk mu. Baik, berita semasa menyusul tepat pukul 10 pagi nanti. Antara topiknya berkisar kepada lawatan ke China buahkan hasil, juga peruntukan tambahan pendidikan Islam, dan kerajaan sedia pertimbang status cukai Langkawi serta baja 3 Kedah. Semuanya menerusi berita semasa tepat 10 pagi nanti, yang mana disediakan oleh rakan wartawan Muhammad Fauzi.

Radio Malaysia Langkah FM 104.8. Ya, untukmu. Ini dia jam yang terakhir Ceria Pagi. Oh, baru saja tak sempat kita dengar Makcik Bawang kan. Oh, Makcik dengan Nani. Oh, kemain cerita pasal krisis ekonomi. Oh, jangan main-main eh. Makcik di kampung pun boleh cerita pasal krisis ekonomi. Pasal apa? Mereka duk beli barang-barang dapur mula semua tu. Macam tu lah. Baik, 10.30 minit pagi nanti kita ada nak tahu tak RTL 40? Jangan ke mana-mana. Kita dengar dulu Syamel. Beribu tanda tanya. Siapa pula dah?

Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena Hari Ahli Farmasi Sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat mengikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum daripada rawatan. Hargai ahli farmasi, gunakan ubat dengan bijak.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya, untuk mu. Baik, pertemuan kita sampai sini je menerusi ceria pagi. Selepas ini anda bakal bersama dengan Zarif menerusi segmen Bahasa Inggeris iaitu Activate 11 pagi sampailah ke pukul 3 petang nanti. Manakala ekspresi menyusul 3 petang sampai 7 malam bersama dengan Haris. Dan jangan lupa 3.15 minit petang kita ada Silang Budaya, stesen berkembar bersama dengan Mutiara FM dan DJ di Mutiara FM, insyaAllah bersama dengan Jai. Dan 11 pagi nanti anda dapat ikuti berita bahasa Inggeris News at 11 melalui Tracks FM. Dan kepada anda, jaga diri, hiasi peribadi, insyaAllah kita jumpa lagi nanti minggu depan kot. Tengoklah jadual macam mana nanti kan. Baik, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena Hari Ahli Farmasi Sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat mengikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum daripada rawatan. Hargai ahli farmasi, gunakan ubat dengan bijak.

Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.

0: Activate.
1: Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena Hari Ahli Farmasi Sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat mengikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum daripada rawatan. Hargai ahli farmasi, gunakan ubat dengan bijak.
0: Activate.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Selamat datang.
1: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
0: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, Tulang Kawi.
2: Selamat datang.
3: Selamat datang.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
0: Selamat datang, Tulang Kawi.
9: Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi, sungai kita tanggungjawab kita.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Seperti biasa, Haris kembali menemani anda dalam segmen Ekspresi dari jam 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, membawakan anda semua hiburan-hiburan yang terbaik dan sudah semestinya informasi-informasi yang berguna untuk anda semua. Baik, hari ini Sabtu 26 September 2026 bersama dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi nantikan sebentar lagi 3.15 minit petang hari ini kita akan bersama-sama dalam program Silang Budaya. Bersama-sama dengan rakan dari Mutiara FM sehingga 3.45 minit petang. Jadi jangan lupa tonton menerusi kita punya persembahan langsung di YouTube dan Facebook Langkawi FM, dan juga anda boleh dengarkan menerusi RTM Click. Muat turun di Google Play App Store dan juga App Gallery. Anda boleh dengarkan walaupun di mana jua anda berada. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Nantikan 3.15 minit petang Silang Budaya.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Knockaway FM.
1: Andai masa lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Assalamualaikum Malaysia. Assalamualaikum Langkawi FM.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum DJ Haris.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar baik DJ Jai? Apa khabar DJ Jai? Apa khabar di sana? Hello.
1: Dan untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM, kita bersama dalam ruangan stesen berkembar antara Langkawi FM juga bersama dengan Mutiara FM. Tadi saya cuba dapatkan DJ Haris.
2: Halo DJ Jai.
1: Di visual sudah kelihatan DJ Haris, tetapi mungkin secara audionya belum lagi.
2: Adakah DJ Jai mendengarkan saya?
1: Ini pun terima kasih di atas kesetiaan dan kesudian anda untuk terus bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Tepat 3.15 minit petang, di mana dalam ruangan stesen berkembar pada petang ini, akan saya sama-sama hidangkan kepada anda buah-buah sembang ataupun buah-buah bual bicara yang akan memberikan pandangan yang lebih menarik menerusi perkongsian kami yang akan saya dengan DJ Haris sembangkan. Assalamualaikum Haris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ Jai.
3: Assalamualaikum DJ Jai. Assalamualaikum DJ Jai.
1: Assalamualaikum DJ Jai. Jadi Haris, nampaknya ada sedikit gangguan sedikit saya kira. Mungkin jauh merentas lautan mungkin Haris ya.
2: Saya rasa sebab di gemuk tu,
1: Okey, itu mungkin antara montaj yang boleh saya jenakakan dalam ruangan stesen berkembang kita kali ini, dan kita masih akan mencuba memberikan audio yang lebih baik kepada pendengar juga penonton di FB kita.
2: Betul, betul sekali.
1: Jadi untuk sementara kita beri dulu dengan lagu ini, lagu nyanyian Azhara Band dengan lagunya Hari-Hari Sayang. Hari, saat lagi kita jumpa balik.
2: Alright.

0: Muda FM segalanya untukmu. Demikian tadi lagu nyanyian Amira dengan lagunya Hati-Hati. Ya, sekali lagi saya nak dapatkan DJ Haris. Assalamualaikum Haris.
1: Waalaikumsalam DJ Jai.
0: Assalamualaikum Haris.
1: Waalaikumsalam.
2: Masih lagi.
0: Jadi kita akan cuba mendapatkan Haris sekali lagi. Mm-hmm. Jadi hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Haris.
1: Ya, saya di sini. Haris di sini ada kejayaan mendengar di Mutiara FM.
0: Okey, ha ni baru jelas. Baru jelas.
1: Saya rasa depa dia gerun melihat gerun
0: sebab
1: kita.
0: Bukan dia kata dia gerun dengan kita tu pun mungkin sebab lagi mungkin kita kena berenang jauh jugalah daripada Pulau Pinang ni pergi ke Pulau Langkawi betul tak?
1: Tapi bukan Pulau Pinang, dia ada jabatan ke boleh cross.
0: Boleh lah. Ni olah-olah je lah. Olah-olah. Gangguan tadi. Jadi apa pun hari sehat dia dah?
1: Sehat alhamdulillah. DJ Jai apa khabar DJ Jai?
0: Sehat alhamdulillah lah. Bila ada di sini ni makna kata kita sehat. Dan hari ni kita nak bersembang tentang negeri Pulau Pinang juga bersama dengan negeri ataupun Langkawi, Pulau Langkawi, sorry.
1: Pulau Langkawi.
0: Dan mungkin untuk yang mendengarkan kita di Mutiara FM, Langkawi FM, juga yang menonton kita di FB Mutiara FM pada waktu lah ni akan boleh duduk dan dengar ke apa yang kita akan sembangkan mengenai dengan topik kita Hub Cinematic Utara ni.
1: Hub Cinematic Utara dah DJ Jai.
0: Dan sebab kita nak bercakap tentang ni sebenarnya dekat dengan kita, tapi mungkin ramai tak sedar betapa besarnya nilainya Hub Cinematic Utara ni.
1: Jadi hari ni kita nak bawakan satu tajuk yang cukup istimewa, iaitu Hub Cinematic Utara. Macam mana Pulau Pinang dengan Langkawi bukan saja cantik untuk kita kunjungi, tapi juga ada daya tarikan sebagai lokasi penggambaran dan pentas kepada industri kreatif.
0: Betul Haris. Dan bayangkan tempat yang kita duduk lalu setiap hari, hari-hari kita duduk lalu kot tu kan. Bangunan yang mungkin kita anggap kata bangunan ni biasa-biasa je kan. Pemandangan yang kita tengok, kita nikmati sepanjang perjalanan kita ni, kita tak tak terjangkau di fikiran kita yang sebahagiannya adalah sebuah cerita yang kita kata kalau masyarakat luar negara tengok ni, mereka akan tengok perspektif negeri kita ni dari perspektif yang berbeza. Mungkin mengagumkan mereka sendiri.
1: Betul. Dan juga ada yang lebih menarik apabila produksi antarabangsa datang mai ke utara. Dan ceritanya bukanlah sekadar tentang kamera, pelakon dan mestinya ia pasal pelancongan, ekonomi tempatan, kru produksi dan juga peluang untuk bakat lokal kita ni DJ Jai.
0: Betul. Tepat sekali. Dan petang ni, apa sebenarnya yang membuatkan negeri Pulau Pinang dan juga Pulau Langkawi ni unik dan begitu menarik? Sama-samalah kita nak ajak pendengar juga penonton kita di FB akan setia bersama dengan kita di Mutiara FM ini dan juga Langkawi FM untuk kita sembang dengan lebih panjang lagi berkenaan dengan Hub Cinematic Utara ni. Haris.
1: Betul sekali. Dan juga kita nak rehat dulu ke DJ Jai? Atau kita nak belajar apa?
0: Kita rehat dululah. Kita nak bagi relax-relax sat. Kita nak bagi orang kata-kata keadaan sikit. Sat lagi kita lepas lagu ni sat lagi kita main dengan satu tenaga yang barulah.
1: Boleh.
0: Jadi kita dengar dulu lagu ni. Lagu Padang Suara Fairuz Samisan juga bersama dengan Baby Shima. Jadi kita dengar lagu ni untuk semua pendengar di Mutiara FM, Langkawi FM dan juga di seluruh Malaysia yang mendengarkan kami.

0: Ya, demikian baru saja menghiburkan lagu Bandang Suara Feroz Misran juga bersama dengan Baby Shima yang baru saja menghiburkan anda. Dan sekali lagi kami bersama dalam ruangan stesen berkembar.
1: Betul sekali. Dan bila kita cakap tentang filem antarabangsa, DJ Jai, yang pernah memilih lokasi dekat Malaysia ni, ada satu filem yang saya rasa cukup dibanggakan, iaitu Crazy Rich Asians.
0: Crazy Rich Asian, ya. Dan tepat sekali. Dan satu nama yang menjadikan filem itu lebih istimewanya, Haris, adalah disebabkan kita sebagai salah seorang pelakonnya tu adalah salah seorang rakyat Malaysia sendiri. Tak lain dan tak bukan semestinya Tan Sri Michelle Yeoh lah yang membintangi filem tersebut, saya kira.
1: Betul. Anak Malaysia yang berjaya mengangkat nama negara ke pentas dunia. Dalam Crazy Rich Asian, Michelle Yeoh membawakan watak Eleanor Young.
0: Eleanor Young. Cara cakap tu, lorak-lorak slang tu, slang USD, you know.
1: Slang belah sana sikit, maklum kan kita di Pulau Langkawi ni, international.
0: Tu dia. Sama jugalah macam dia Pulau Mutiara ni, Pulau Pinang pun. Pulau international Pinang. Juga.
1: International juga.
0: Kapal-kapal antarabangsa, Mia, duk melabuh, sempoi-sempoi, Mia.
1: Tapi saya rasa dekat sana kan, kalau kapal-kapal kapal-kapal dari international pi ke Pinang kan.
0: Ya, ya.
1: Saya rasa mesti dia perlu kenal satu benda dulu.
0: Dan yang lebih menarik sikit ni, Haris, saya nak sembang sikit lah. Memang dengar dia dengar macam lawak kan. Tapi kalau kata saya, ada apa ni, tim bola sepak saya sendiri, saya nak cari pemain import, saya pergi duduk di pelabuhan lah.
1: Duduk di pelabuhan lah?
0: Saya akan tanya, you can play football? Play with my team. Macam tu lah. Jadi dia sama-sama antarabangsa jugalah.
1: Lepas tu nak mengpineng kan dia, kita kena suntik dah dulu.
0: Betul.
1: Nasi kandak?
0: Nasi kandak tu dia. Terus jadi sempoi terus.
1: Sempoi.
0: Ya. Jadi macam yang kita bersembang tadi lah, mengenai dengan Tan Sri Michelle Yeoh yang telah pun menaikkan nama Malaysia menerusi bakat lakonannya. Yang mana Crazy Rich Asian ini jugalah yang membuka, kita kata, pintu orang kata apa, bagi dunia nampak Malaysia ni sendiri kan. Dan yang menariknya, produksi filem itu menggunakan lokasi di Malaysia, yang mana bertepatan dengan program kita hari ini, Pulau Pinang dan juga Langkawi FM. Di mana dia ada guna lokasi di Pulau Pinang dan juga di Langkawi,
1: betul
0: kan?
1: Betul. Dan jadi bila kita lihat seorang anak Malaysia ni yang ada dalam produksi Hollywood lah. Yang mana tak lain tak bukan memang di, orang kata, top of the world lah.
0: Betul.
1: Dan pada masa sama, wajah bumi Malaysia juga ada muncul dalam karya-karya Hollywood tu. Memang dia rasa bangga oleh macam sikit lah. Sebab satu dunia lihat Langkawi, satu dunia lihat Pulau Pinang.
0: Betul. Dan sebab itulah juga ia mengingatkan dan kita kata bahawa bakat Malaysia boleh pergi jauh, dan tempat kita juga mempunyai nilai visual yang kita kata boleh menarik perhatian masyarakat dunia lah. Kalau tidak, dia pun tak pilih nak buat apa ni, syuting kat sini kan.
1: Betul. Macam DJ Jai pun confirm mesti dah tahu, sebab DJ Jai pun pernah apa dia ke Langkawi kan, dulu kita buat program tu.
0: Betul.
1: DJ Jai pun pernah tengok sendiri Langkawi ni lagu mana, Penang lagu mana.
0: Betul. Jadi Langkawi pun tahun ni saya ingat saya tak pergi lagi, insyaAllah lepas program ni ada masa terluang saya nak pergi jugalah. Jadi Haris bersiap sedia lah menanti ketibaan saya. Kok mungkin boleh bagi saya sewa kereta pada harga yang murah, boleh?
1: Boleh, tak ada masalah. Kita bawa pergi Gunung Raya, kita bawa pergi perkenal ayat Gunung Raya, confirm DJ Jai tak keluar pulau dah.
0: Ayak Gunung Raya.
1: Tak apa.
0: Yang tu kita sembang off air lagi. Dalam on air ni kita masih lagi nak bersembang mengenai dengan hub cinematic di wilayah utara ini. Dan langkah ada alam semula jadi yang luar biasa, yang macam yang salah satunya di Gunung Raya yang apa ni, Haris sebut tadi.
1: Betul.
0: Pulau tu, hutan dan juga panorama yang kita kata memang sudah menjadi identiti Pulau Langkawi dan juga pulau-pulau yang berada di Malaysia ni.
1: Betul tak, Haris? Betul. Memang dia dua tempat yang berbeza, dua karakter yang berbeza, tapi dua-dua ni dia ada satu persamaan, DJ Jai. Dia boleh jadi latar kepada cerita yang boleh dibawa ke pentas antarabangsa.
0: Itulah dia.
1: Punya special tak special Langkawi dengan Penang ni?
0: Betul. Jadi bukan kata kita nak up tempat kita sendiri. Betul. Tapi itulah hakikatnya. Jadi kepada yang dah pernah mai, mereka akan tahu sendiri betapa indahnya Pulau Mutiara. Sebut Pulau Mutiara dulu.
1: Pulau Mutiara.
0: Pulau Langkawi. Jadi apapun, itulah yang kita kata menariknya Malaysia ni. Jadi bila duk ada duit ni, tak payahlah duk berangan-angan nak pergi ke Maldives ke pergi mana. Mai dulu Pulau Pinang, mai dulu Langkawi.
1: Betul.
0: Bajet pun korang,
1: betul ya? Betul. Pasal dalam negara sendiri.
0: Betul. Dan Haris, bukan sekadar kita kata filem dari Hollywood saja yang mai duk syuting sini, yang nak buat penggambaran di sini.
1: Betul.
0: Malah industri filem Tamil juga pernah memilih Pulau Pinang dan juga Langkawi sebagai tempat penggambaran depa.
1: Ada juga contoh dia macam filem Anegan. Betul tak sebut, betul tak betul sebutan saya?
0: Anegan.
1: Anegan.
0: Anegan.
1: Lakonan Danush yang menjalani sebahagian penggambaran di Pinang Peranakan Mansion.
0: Ya. Dan kalau tak salah saya, di Langkawi pula mempunyai Langkawi Sky Bridge. Yang kita kata kalau saya pernah tengok satu filem Hindustan tu, yang mana Langkawi Sky Bridge ni dia jadi latar filem untuk filem Dawn, tak salah saya. 2006, 20 tahun sudah Hazan.
1: 2006, 20 tahun lah.
0: 20 tahun dah. Dan heroin dia Bila dan lakonan dalam filem tu juga turut menampilkan Ajit Kumar. Dan untuk Don, sebahagian besar penggambaran filem tu memang dijalankan di Malaysia sendiri, termasuk Pulau Langkawi sendiri.
1: Itu dia. Dan ada lagi satu contoh yang menarik ialah Roy 2015. Filem 2015.
0: Oi, Roy.
1: Filem Hindi yang dibintangi Ranbir Kapoor, Arjun Rampal dan juga Jacqueline Fernandez. Filem ni juga menjalani penggambaran di Kuala Lumpur dan juga di Langkawi DJ.
0: Itu dia noh. Roy. Bukan Azroy lah,
1: bukan Azroy, bukan Azrul.
0: Tapi Roy noh. InsyaAllah saya nak cuba tengok tu sebab saya tak tengok lagi. Saya ni pun antara penggemar filem Hindustan dan juga filem Tamil.
1: Jadi boleh pergi tengok.
0: Boleh pergi tengok. Dia 2015 kan?
1: 2015.
0: Dan Haris, selain tu juga, kalau kata kita sebut Bollywood dan Langkawi, kita sebenarnya ada satu cerita yang cukup kuat untuk kita sebagai rakyat Malaysia ni banggakan. Di mana bintang besar datang, mereka main sini kan. Kamera dihidupkan dan panorama Langkawi menjadi sebahagian daripada cerita yang ditonton oleh penonton di seluruh dunia. Bayangkan tengoklah tempat kita kan.
1: Betul.
0: Macam Langkawi sendiri. Orang-orang yang duduk di sebelah Kerala lah, di India lah mana, di Jepun ke mana kan. Sebab filem Hindustan ni dia worldwide.
1: Betul.
0: Jadi bila mereka tengok, oh macam ni rupanya Langkawi. Langkawi is very nice. Very nice island. Why not we going to Langkawi rather than we going to Maldives? Maldives nowadays they charge so many fees. Kan dia?
1: Betul. Dan sebenarnya Langkawi ni bukan dia terkenal sebab apa dia, macam kita tengok keindahan alam, ada bukit bukau kita tengok. Dan pulau ni juga sebenarnya pernah jadi lokasi penggambaran filem antarabangsa. Antaranya ada lagi filem-filem. Dan macam tadi kita sebut apa dia, Crazy Rich Asians, dia gunakan Langkawi untuk seperti babak percutian.
0: Betul.
1: Depa tak pergi Maldives, depa tak pergi ke sana, depa tak pergi ke sini, depa mai ke Langkawi. Untuk babak percutian, termasuk lokasi di hotel ada di Langkawi.
0: Ya, dia lah. Dia kira scene depa pergi bercuti lah. Salah satu di sebuah hotel terkemuka di Langkawi itulah.
1: Betul.
0: Dan ni cerita tentang filem dari India juga, yang mana Don yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan turut mempunyai babak yang dirakam di Langkawi, cable car. Jadi bila kita kata orang kru-kru daripada produksi filem antarabangsa mai bawa kamera, dia pilih Langkawi, ini membuktikan yang landscape kita ni cantik. Sebab
1: betul
0: tu dia pilih Pulau Langkawi sendiri untuk dia buat latar dalam cerita tersebut, Haris.
1: Betul. Okey, tadi DJ Jai dah up punya Langkawi, kita nak up Pulau Pinang pula, Pulau Mutiara pula.
0: Kita nak dengar.
1: Kekuatan lokasi dia pula terletak dekat warisan dengan seni bina. Kalau kita pergi Penang, kita tengok banyaklah seni bina yang kita boleh lihat. Memang orang kata apa, memang sangat-sangat lawa lah boleh kata.
0: Betul.
1: Bukan kata takat jambatan saja. Bangunan-bangunan di sana pun kalau kita tengok sendiri, kita nampak wow, ini daripada zaman ni. Ini daripada zaman ni. Jadi Georgetown pun mempunyai begitu banyak bangunan dan jalan lama yang mempunyai karakter sendiri, DJ Jai.
0: Ya, betul. Dan saya nak abaklah pada mungkin yang belum mengetahui lagi, antara lokasi yang cukup ikonik ialah Cheong Fat Zi Mansion atau Blue Mansion. Di mana lokasi ataupun tempat ni pernah muncul dalam Crazy Rich Asian, dalam filem Crazy Rich Asian tu. Di mana selain daripada filem antarabangsa seperti Indochine, Eminent Street, Penang City Hall dan kawasan Swettenham Pills juga pernah digunakan dalam penggambaran Anna and the King.
1: Wah, itu dia pilihan yang lagi banyak.
0: Saya juga tak mahu nak up dulu lah.
1: Itu dia. Dan juga menariknya, Penang Peranakan Mansion juga pernah menjadi lokasi penggambaran filem Tamil Anagan.
0: Ya, betul.
1: Jadi kita sebenarnya mempunyai pelbagai wajah sinematik lah, Jai, daripada daripada laut dan hutan Langkawi sampailah rumah warisan jalan lama dan bangunan kolonial di Pulau Pinang.
0: Dan sebab tu apabila kita bersembang, kita bercakap mengenai dengan hub sinematik utara ni, kita bukan saja bercakap tentang satu lokasi saja, tapi kita bercakap tentang sebuah wilayah yang mempunyai pelbagai latar, cerita dan identiti visual yang boleh memenuhi keperluan produksi yang berbeza-beza.
1: Maknanya apabila kita tengok lepas ni, kita tengok filem-filem Hollywood ke, kita tengok filem-filem apa dia Hindustan ke, kita boleh kata, kita boleh nampak tempat kita. Janganlah kita pula pergi sebut, eh, itu tempat kita, jangan kita sebut lagu tu lah.
0: Ya, betul, betul, betul. Jadi kalau kata kita duk di, kita duk bangga, kita duk tengok kan filem-filem di kaca televisyen kan, kita duk tengok, kita kata amboi eloknya London,
1: amboi
0: eloknya, amboi eloknya apa ni, Pulau Phuket, amboi eloknya Hat Yai,
1: amboi eloknya Paris.
0: Amboi eloknya Paris. Padahal yang kita tak tahu yang di tempat kita sendiri, di negara, di dalam negara kita sendiri pun ada tempat-tempat yang tak kurang hebatnya.
1: Betul.
0: Malah ada di kalangan pelancong-pelancong yang mai tak mau balik dah.
1: Betul.
0: Tu cerita, tu cerita lain lah pula.
1: Betul, kan? Ada, ada banyak di Langkawi dan Pulau Pinang juga, saya percaya. Yang mana pelancong depa mai sini dan depa jatuh cinta lalu depa menetap weh di sini.
0: Menetap-menetap jugalah, tapi kena cara sah lah kan.
1: Kena cara sah lah, janganlah cara ni.
0: Betul, betul, betul. Jadi ini antara lagu, yang mana lagu ini lagu rasmi untuk filem Dune sendiri.
1: Jom
0: kita layan dengar, Ustaz.
1: Layan dulu.

0: Part time punya pekerja ni, jadi budak-budak muda ni boleh try untuk pekerja dengan mereka.
1: Betul. Mungkin satu hari nanti produksi besar dia mai ke utara dan anak-anak utara sendiri boleh duduk di belakang kamera. Ataupun mana tahu satu hari nanti kita duduk di depan kamera.
0: Betul. Ni kerana orang-orang belah Langkawi, Pulau Mutiara ni pun semuanya handsome-handsome, segak-segak belakang kan.
1: Muka-muka pun ada muka-muka Hollywood semua.
0: Itu dia. Tapi saya ni tak lah. Saya ada lebih kepada kita kata apa, sebagai orang kata apa, penasihat lah kan.
1: Penasihat lah.
0: Duduk depan kamera tu tak buat nak boleh lah.
1: Ya, siapa kata tak boleh. Ni boleh jadi apa dia, Don ni.
0: Tak boleh dah, tak boleh dah. Yang ni jadi JPKK boleh lah.
1: JPKK
0: tak boleh lah. Jadi Aris, nampaknya masa pun mencemburui kita.
1: Betul.
0: Acap kali dah ni duduk tengok penerbit saya pun duduk gawang lah kan.
1: Duduk gawang lah.
0: Duduk gawang dah. Abang kata masa hampir tiba untuk kita mengucapkan selamat tinggal. Betul. Untuk Aris sendiri.
1: Betul.
0: Sedih lah pula kan. Sebab duduk tengah, duduk tengah minyak, duduk tengah naik ni.
1: Minyak duduk tengah.
0: Semua duduk semang.
1: Betul.
0: Kita nak up lagi Pulau Pinang, kita nak up lagi apa ni. Betul. Langkawi. Sebab kita nak buka mata. Khususnya pelancong-pelancong dalam negara kita memilih destinasi pelancongan seterusnya. Duk rancang kata cuti sekolah ni, ada yang kata nak pergi belah Singapura, nak pergi belah Hatyai, nak pergi belah apa ni, Pattaya kan.
1: Betul.
0: Jadi mainlah ke Pulau Pinang dan juga Langkawi ni.
1: Betul. Banyak tempat. Betul.
0: Langkawi sendiri pun saya tak habis lagi jelajah.
1: Betul. Dia mau penting kena kawan dengan orang lokal.
0: Betul. Jadi saya kawan dengan Haris, nanti kalau saya pergi Langkawi dapatlah sewa kereta murah sikit lah.
1: Betul.
0: Saya nak ramai.
1: Nanti saya kalau pergi Penang saya cari DJ Jai.
0: Tak apa, tak kat Sik Kandang 2-3 minggu tu boleh lah.
1: Saya nak 5 pinggan.
0: Lepas gaji lah, boleh lah.
1: Boleh.
0: Kalau nak 5 pinggan tu tak padan dengan saiz tengok ni.
1: Hey, jangan pandang orang daripada ni. Orang kata dalam masalah, dia pun kata don't judge a book by its cover.
0: Whatever, we have to say goodbye to our listeners and our viewers today. It is because later going to be for PM already. Jadi Haris, nampaknya itu sahajalah yang dapat kita kongsikan.
1: Betul.
0: Bersama dalam ruangan kita kata stesen berkembar ni.
1: Betul.
0: Jadi yang mana yang silap, yang mana yang kita kata cacat celah tu daripada saya sendiri, Aris. Insan yang serba hina ni. Dan yang maha sempurna tu hanyalah kepada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala.
1: InsyaAllah. Baik, terima kasih juga kepada DJ Jai dan seluruh kru-kru yang berada di belakang tabir yang menjayakan untuk silang budaya hari ini. InsyaAllah kalau ada tiada aral melintang, kita dapat berjumpa lagi, insyaAllah.
0: Baik, dan saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada penerbit stesen berkembar sendiri, Puan Kak Vita, Puan Nisa selaku rakan pelonjutera yang memastikan kelancaran percakapan kita, sembang kita di udara ni cantik, dan juga saudara Black yang mana yang cukup bertukus lumus bagi memastikan apa yang kita selesaikan hari ini menjadi satu benda yang berjaya. Itu dia. Jadi itu saja. Terus setia bersama dengan Mutiara FM. Jadi Haris, assalamualaikum. Bye bye.
1: Waalaikumsalam. Bye bye.

0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Refleksi.
1: Ya, soalan mengapa orang yang terlalu setia dalam perhubungan selalunya dikhianati, terluka dan kecewa. Selamat berjumpa kembali dalam Refleksi. Kita akan bercakap mengenai orang yang terlalu setia dan selalunya dikhianati, terluka dan kecewa. Pada pandangan saya, kesetiaan tidak pernah menjadi punca seseorang itu terluka. Yang melukakan ialah apabila kesetiaan itu tidak dihargai oleh orang yang menerimanya. Orang yang setia biasanya mempunyai hati yang ikhlas. Mereka percaya, memaafkan, bertolak ansur dan sanggup menunggu. Malangnya, tidak semua orang mempunyai tahap kematangan emosi dan komitmen yang sama. Ada beberapa sebab mengapa orang yang sangat setia sering kelihatan lebih terluka. Mereka memberi sepenuh hati. Apabila kita memberi separuh hati, luka itu mungkin kecil. Tetapi apabila kita memberi sepenuh hati, kehilangan itu akan terasa lebih mendalam. Mereka melihat potensi, bukan realiti. Dan mereka ini berharap orang yang disayangi akan berubah. Sedangkan perubahan hanya berlaku jika orang itu sendiri mahu berubah. Mereka terlalu sabar. Kesabaran iaitu adalah satu sifat yang baik, yang mulia. Namun, jika kesabaran menyebabkan seseorang itu terus menerima layanan yang tidak baik tanpa batas, ia boleh menjadi beban kepada dirinya sendiri. Fikirannya akan terganggu dan ianya akan mengalami stres dan depresi. Dan kesihatan mental mula terganggu bukan bermaksud seseorang itu lemah, ya. Ia adalah keadaan emosi, pemikiran dan jiwa yang mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita merasa dan cara kita bertindak. Ramai orang kelihatan senyum tetapi sebenarnya sedang memikul beban yang berat. Oleh itu, jangan mudah menghukum kerana kita tidak tahu apakah perjuangan yang sedang mereka lalui. Bagaimana cara kita untuk menjaga kesihatan mental kita? Cubalah berbual dengan orang yang boleh dipercayai. Berehat secukupnya, mendekati diri kepada Allah dan belajar menerima bahawa tidak semua perkara dapat kita kawal. Pagi ini, saya ingin memberi satu kata-kata hikmah yang berbunyi, "Healing begins when we choose to be kind to ourselves." Bermaksud, penyembuhan bermula apabila kita belajar menyayangi diri sendiri. Sekian untuk hari ini. Jumpa lagi esok, insyaAllah. Ingat, jagalah mental kita.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
2: Ekspresi.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Di sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalender lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan. Ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut pesta kuih bulan. Zhong qiu qie kuai la.
1: Kebersihan awam mencerminkan disiplin dan budaya sesebuah masyarakat. Setiap individu memainkan peranan penting dalam memastikan persekitaran kekal, teratur dan selesa. Buang sampah di tempat yang disediakan. Tindakan ini membantu mengekalkan kawasan awam yang bersih, teratur dan menyenangkan untuk semua. Gunakan kemudahan awam dengan berhemah. Pastikan tandas, kawasan rekreasi dan ruang umum dijaga rapi untuk kegunaan bersama. Kebersihan awam adalah tanggungjawab bersama. Amalkan kebersihan untuk keselesaan dan kesejahteraan semua. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita ini bersedia untuk menerima ataupun mempelajari satu ilmu fardhu ain? Ada di kalangan kita ini akan memandang rendah kepada ilmu fardhu ain. Kita lebih rela kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, semua kita sendiri. Kita utamakan ilmu yang lain, tapi kita merendahkan ilmu fardhu ain. Bukan merendahkan maksudnya kita tak mau, tak. Kita tak ambil berat tentang ilmu fardhu ain. Sebab kesempurnaan iman, kesempurnaan seorang Islam hang kena belajar ilmu fardhu ain, ilmu fiqh. Apa kata riwayat daripada riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ilmu apakah menjadi fardhu ain kepada saya, ustaz? Kita pun tanya kan. Satu, yang pertama ilmu mengenal Tuhan, iaitu akidah. Yang kedua, ilmu fiqah, ilmu syariat. Yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu mengenai akhlak ataupun hati. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ilmu akidah ini pun luas lagi. Ilmu fiqah pun luas lagi. Ilmu tasawuf pun luas lagi. Tapi kita tinggalkan tiga perkara itu, kita tupi belajar benda lain. Berikan keutamaan kepada ilmu lain berbanding dengan ilmu fardhu ain tadi. Apa kata firman Allah dalam suratul Al-Alaq? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa kata Allah? Bacalah dengan namamu, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana orang yang dalam keadaan berilmu dapat rasakan keutamaan, orang yang mencintakan kepada ilmu akan merasakan kecintaan terhadap kewajipan ilmu fardhu ain tadi. Mudah-mudahan insya-Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sentiasa mempelajari sampailah hujung hayat kita nanti insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.26 minit petang, maka berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar pagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya, untuk mu masih hari menemani anda di ekspresi sehingga 7 malam nanti. Baik, bagi anda semua yang sedang memandu mahupun menunggang motosikal, pandulah secara hati-hati, menunggalah secara berhemah. Kerana di waktu hujan ini, seperti mana yang kita tahu, jalan licin, ada tempat yang bertakung lopaknya, dan kita tak naklah benda-benda yang tidak diingini berlaku terhadap diri kita. Jadi pandulah secara berhati-hati, janganlah pandulah jelaju di kala waktu hujan ini, janganlah menciluk-ciluk buat kata orang. Patuhilah undang-undang di jalan raya. Sayangilah diri anda sendiri dan juga ingatlah, bukan anda seorang saja berada di atas jalan raya itu. Tak gitu. Baik, pada pukul 5 petang nanti kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang. Dan kemudian selepas itu kita akan kembali dengan hiburan-hiburan ekspresi kenangan sudah semestinya untuk anda semua sehinggalah 7 malam nanti. Masih bersama Haris di ekspresi sehingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Ini dia Luvia Band dengan lagunya Orang Yang Salah.

Assalamualaikum, selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana masih kekal setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM di jam sekarang 5.17 petang sehingga 7 malam. Masih bersama Haris dan kita akan bawakan untuk anda semua lagu-lagu inspirasi kenangan bermula sekarang sehinggalah 7 malam nanti. Jadi bagi sebarang permintaan anda boleh tunjukkan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Sebarang lagu-lagu yang bakal mengulit kenangan anda. Jadi anda boleh tuliskan di ruangan komen apakah tajuk lagunya dan siapakah penyanyinya di sana. Ha, bagi anda semua yang tidak mengetahui lagi, lagu-lagu ekspresi kenangan merupakan lagu-lagu daripada tahun 70-an, 80-an sehinggalah lagu di tahun 2010 yang sudah semestinya dapat mengulit kenangan masa lalu anda. Tambah-tambah pula, siapa yang berada di Pulau Legenda pada ketika ini, diringi dengan cuaca hujan, lagu-lagu syahdu memang dapat mengembalikan memori masa lalu yang sudah lama tidak dikulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lepaskan peluang anda untuk membuat permintaan lagu di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM sekarang ini. Apa-apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami sehinggalah 7 malam nanti. Kan terlepas rugi pula. Ini dia, kita layan dulu. Tambi Sarip dan Ella. Kembara kita, Radio Malaysia, Langkawi FM.

Itu dia Slam dengan lagunya Tak Mungkin Berpaling. Andai takdir kita dipertemukan kembali, tak mungkin ku berpaling lagi. Ah gitu. Baik, nak dikongsikan dengan anda semua langkawi sana sini bagi edisi 26 September dengan tajuknya Karnival Pendidikan Madani PPD Langkawi. Baik, pada 27 September 2026 hari Ahad ini pada pukul 7.30 minit pagi sehinggalah 5 petang bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri terdapat juga Karnival Pendidikan Madani. Dan juga antara tarikan-tarikan yang menanti anda di sana pada hari tersebut iaitu program prasekolah, program TVET Junior bersama Giat Mara Langkawi, program Nadi Negara, program Tekad Pendidikan Madani, persembahan murid, pameran aktiviti pendidikan dan juga lain-lain lagi. Dan juga ada sukan rakyat iaitu tarik tali kejohanan bola sepak empat penjuru. Jadi karnival ini juga terbuka untuk semua murid sekolah rendah dan menengah, guru dan warga sekolah, ibu bapa dan penjaga, komuniti setempat, agensi kerajaan dan swasta, rakan strategik dan lain-lain lagi. Jadi bagi anda semua yang ingin kunjungi boleh juga kerana ia terbuka untuk anda semua penduduk Langkawi. Jadi jangan lupa 27 September hari Ahad esok 7.30 minit pagi sehingga 5 petang pada di tempat Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri Langkawi. Ha, jadi marilah kita bersama-sama ramai-ramai memeriahkan majlis tersebut. Teruskan setiap anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Bagi permintaan lagu, boleh tunjukkan di ruangan komen Langkawi FM. Ini dia Wings dengan lagunya Sejati.

Itu dia Layla dengan lagunya Bidadari. Baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Harap anda semua terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah kami putarkan sepanjang ini. Ada lagi lagu-lagu selepas ini. Jadi anda semua perlu kekal setialah bersama Radio Malaysia Langkah UFM. Sehingga 7 malam nanti. Dan sebentar nanti pada pukul 6 petang akan sibukkan untuk anda semua berita semasa Langkah UFM. Jadi nantikan apa yang bakal saya kongsikan dengan anda semua. Teruskan bersama kami di Radio Malaysia Langkah UFM.

0: Presi Kenangan Langkawi FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Walaupun kita membawa diri kita di jam terakhir ekspresi pada ketika ini, diringi dengan cuaca mendung di Pulau Lagenda pada ketika ini, awannya tampak begitu gelap. Seperti hujan akan mengalir deras selepas ini. Begitu juga dengan air mata kita untuk jam terakhir ekspresi. Kerana anda semua akan diputarkan lagu-lagu sedih, lagu-lagu jiwang yang bakal membuatkan anda menangis di bucu katil, teringat akan kisah lama. Dibantu dengan cuaca sebegini, pasti akan lebih terasa. Dan buat permintaan lagu, boleh tunjukkan di ruangan komen TikTok live kita. Bagi anda semua, terima kasih kepada yang membuat permintaan lagu. Kepada yang belum, yang mendengarkan melalui frekuensi 104.8, boleh juga search di TikTok langkawifm.rtm. Di situ akan anda nampak terpampangnya muka saya. Zaman sekarang dah moden. Dulu selalunya kita dengar suara saja ke udara. Sekarang ni kita dah boleh lihat suara dengan sekali mukanya sekali yang terpampang di TT Live. Jadi bagi anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama Roger Misal Langkau FM sehingga 7 malam nanti. Ini dia Eka Madra, Pusara di Lebuh Raya.

Itu dia Spring dengan lagunya Sejiwa. Anda ditakdirkan sejiwa, kita tidak disatukan pun tiada gunanya. Kata-kata untuk hari ini. Ada masa kita memilih diam, bukan kerana sudah tiada rasa, tetapi kerana terlalu banyak yang dirasa, hingga kata-kata sendiri tidak lagi tahu bagaimana mahu bercerita. Begitulah dalam hidup ini. Begitu banyak rasa yang telah dirasa. Rasa sakit, rasa perit, rasa marah, rasa kecewa. Begitu banyak rasa yang digabungkan menjadi satu, sampai kita tidak tahu bagaimana untuk diceritakan. Semoga anda semua yang mendengarkan pada ketika ini dalam keadaan yang baik, keadaan yang selamat, dan keadaan yang baik-baik selalu. Saya tunaikan lagu permintaan Syahmi selepas ini dengan lagu permintaannya Selingkar Kasih. Teruskan kekal setia bersama kami di Radio Malaysia, Langkawi FM.

Itu dia Legacy dengan lagunya Dua Jiwa Satu Hati, baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Kadang-kadang kita kena renungkan juga dalam diri kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang kita belum miliki, sampai terlupa mensyukuri apa yang masih setia menemani. Hidup mungkin belum sempurna, tapi selagi masih ada nafas, keluarga, sahabat dan peluang untuk memperbaiki hari esok, sebenarnya kita masih kaya dengan nikmat yang tidak ternilai. Jadi dalam hidup kita ini, jangan lupa untuk bersyukur. Dengan apa nikmat yang diberi pun, jangan lupa untuk bersyukur. Kita masih ada rumah untuk berteduh. Kita masih ada kaki untuk berjalan. Kita masih ada tangan yang memimpin. Bahkan setiap sekecil pun apa nikmat yang diberi, kita perlulah bersyukur. Mungkin bagi kita, yang itu adalah perkara yang biasa. Tetapi bagi orang lain yang tidak dapat menikmati nikmat tersebut, renung-renungkanlah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkau FM. Berbaki lebih kurang 18 minit sahaja lagi untuk saya ke udara menemani anda semua. Lagu seterusnya merupakan permintaan Cik Asmah dengan lagu daripada kumpulan Samudera yang bertitian, yang bertajuk Titian Hasrat. Maklumlah, dah hujung-hujung ni tersasul banyak sikit. Apa-apa pun, teruskan setiaan anda. Semua Radio Malaysia, Langkawi FM.

Nampaknya itulah pun kita berada penghujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Haris Deep di Radio Malaysia Langkau FM menerusi ekspresi Singapura menutup tirai. Terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan melalui frekuensi 104.8 ataupun di RTM Klik, dan ribuan terima kasih diucapkan bagi anda semua yang mengikuti melalui TT Live kita. Kita ada Syahmi, lagi kita ada Mizi 85, Zaifa 75, Daddy Jig, Hakim, lagi siapa lagi? Dapur Abel Lias, Zasnil, lagi tak ada siapa lagi? Bidadari Cik Shida, Mr. Bobby, Alif, dan ramai lagi. Purnama merindu. Jadi nak sebut semua tu, jenuhlah juga kan. Nak scroll tu sekejap kan. Tapi tak apalah, nanti ada lagi. Dan sebelum saya mengundur diri, ingin kongsikan dengan anda semua panduan bagi muslimin dan muslimat. Maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.16 minit malam, manakala waktu solat Fardu Isyak pula masuk pada pukul 8.25 minit malam. Akhir kata, sebelum saya mengundurkan diri, sebelum kita mengeluh tentang apa yang belum tercapai, pandanglah sejenak apa yang sudah kita lalui. Mungkin hidup belum seperti yang kita impikan, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk mencuba, belajar dan meneruskan perjalanan. Bersyukurlah bukan kerana semuanya sempurna, tetapi kerana sampai hari ini, Tuhan masih memberi kita cukup untuk melangkah ke hari esok. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam Langkawi. Saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini. Assalamualaikum.

Transmisi dengan setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 9 hingga 12.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan demi sesungguhnya, jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, kedapatan dia sangat-sangat berputus asa, lagi sangat-sangat tidak bersyukur.

Dan demi sesungguhnya, kalau kami memberinya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan, tentulah ia akan berkata, telah hilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpaku. Sesungguhnya, ia dengan kesenangannya itu riang gembira, lagi bermegah-megah kepada orang ramai.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar.

0: Jangan-jangan engkau, wahai Muhammad, tidak menyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyikan kepadamu serta merasa sempit dada untuk menyampaikannya disebabkan orang-orang yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad perbendaharaan, harta benda yang banyak ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat untuk menolongnya menyiarkan Islam? Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan Allah jualah pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu. Maka berserahlah diri kepadanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa. Bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anak aku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf. Dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihissalam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal-amalmu.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia National FM, sentiasa di hati. Baiklah, kalau kita cerita pasal masalah, semua orang tak terlepas dari masalah. Jadi Hanim nak ajak anda di luar sana untuk lepaskan segala yang berat di hati. Mungkin hari ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada perkara yang menguji kesabaran, mungkin ada kata-kata yang membuat kita terluka, atau mungkin ada impian yang belum kita capai. Tapi percayalah, tidak semua yang tertunda itu penolakan. Kadang-kadang ia adalah cara Tuhan Yang Esa menyusun sesuatu yang lebih baik untuk kita. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita semua sedang belajar melalui perjalanan masing-masing. Kalau hari ini terasa berat, berehatlah, tak mengapa untuk berhenti seketika, asalkan jangan berhenti berharap. Terus kekal di National FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kembali lagi di Nasional FM Sentiasa di Hati. Hanif di sini menemani anda untuk jam ini. Okey, Hanif nak tanyalah anda kan. Mungkin ada antara anda yang kurang sihat. Hujung minggu ni rasanya tak sempat nak buat aktiviti. Dah rancang dah nak ke mana-mana tapi tak dapat sebab masalah kesihatan. Macam mana sekalipun, jangan lupa makan ubat, minum air yang secukupnya. Kadangkala masalah kesihatan kita ni waktu siang kita rasa macam biasa kan, kita boleh bergerak ke sana ke sini, boleh sedikit aktif kan. Waktu malam mulalah kita rasa macam badan kita lemah, demam pun makin tinggi. Kalau yang demam tu, mulalah rasa sesema, rasa batuk. Bukan je kanak-kanak, orang tua pun sama juga kan, ada masalah macam ni. Siang kita rasa kita sihat, malam kita rasa macam masalah kesihatan kita ni dah timbul, dah macam-macam gejala kan. Sebab apa? Sebab badan kita ni dia sebenarnya ada fungsi jam tersendiri. Suhu badan memang berubah sepanjang hari dan secara semula jadi cenderung lebih tinggi pada waktu petang hingga malam. Jadi itulah, tak perlu risau, jangan panik, pantau keadaan keseluruhan. Kalau rasa macam semakin lemah, susah bernafas, okay. Kalau rasa macam mengantuk tapi nak bangun tu susah juga, cubalah kita cuba ikhtiar minum air. Lepas tu itulah, tapi kena pantau juga kan anak-anak ni kan. Kalau dia demam, kita risau pula dia sawan kan. Jadi itulah, pemantauan tu kita kena perlu lakukan dari jam ke jam. Bukan untuk diri sendiri, juga kepada untuk orang yang di sekeliling kita yang kurang sihat. Macam mana pun Hanif doakan semoga anda diberikan kesihatan yang baik. Yang tak sihat tu kembali sihat sedia kala. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Assalamualaikum, selamat malam buat semua yang masih setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pukul 8.05 minit malam, mungkin ada yang baru sampai rumah, ada yang tengah makan malam bersama keluarga, atau mungkin anda masih lagi di jalan raya, ada juga yang sedang berehat dekat rumah penat seharian kan. Hari ini ada urusan pula di siang hari. Apapun keadaan anda malam ini, ambil sedikit masa untuk tarik nafas, lepaskan segala penat yang ada. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk fikir tentang apa yang belum kita dapat, sampai terlupa untuk menghargai apa yang kita ada. Okey, jangan paksa diri untuk memahami semua perkara hari ini. Ada jawapan yang hanya akan hadir selepas kita belajar untuk tenang dan bersabar. Kalau hari ini ada yang tidak menjadi, tak apa. Dan kalau ada yang mengecewakan, lepaskan perlahan-perlahan, okay? Dan kalau ada impian yang masih belum tercapai, jangan berhenti berusaha. Esok masih ada peluang untuk kita cuba lagi. Jadi untuk malam ini, kita tinggalkan sekejap segala yang berat. Kita nikmati muzik, kita senyum dan kita beri ruang kepada hati untuk berehat. Juga disampaikan sebentar nanti akan masuk waktu solat Fardu Isyak untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 8.18 minit malam. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kekal di sini bertemankan Hanim hingga jam 12.30 malam ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang 1 hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Kan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anakku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia, sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim
4: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

Selamat malam buat semua pendengar Setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, mungkin ketika ini anda sedang menikmati makan malam bersama dengan keluarga, makan dekat rumah ke, makan dekat luar ke. Rasa macam seronoknya dapat bersama-sama kan dekat meja makan, bersimbang-simbang, bertanya khabar. Hujung minggu ni ramai yang ambil kesempatan kadang-kadang pulang ke kampung halaman untuk berjumpa dengan sanak saudara. Rasa macam dekat di hati semuanya kan. Dan mungkin juga ada yang mengambil kesempatan untuk berdua je makan malam bersama dengan yang teristimewa dalam hidupnya, insan tersayang. Ataupun yang mengambil kesempatan hujung minggu ini keluar bersama rakan-rakan, biasalah kan, hujung minggu, malam masih muda. Apa saja aktiviti anda malam ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan malam anda terus ditemani dengan suasana yang menyenangkan. Dan walau di mana juga anda berada, Pinta Hanim terus kekal bersama Nasional FM. Sebab apa? Untuk jam 9 malam nanti, Hanim akan susun dan putarkan lagu-lagu pilihan pendengar yang dah tinggalkan permintaan lagu di ruangan komen poster pilihan lagu 2.0 yang dimuat naik di laman Facebook Nasional FM siang tadi. Jadi, kalau lagu pilihan anda ada dalam senarai permintaan malam ini, nantikan. Mana tahu lepas ni lagu anda pula yang berkumandang untuk menemani malam minggu anda. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua. Nas.

Hanim di sini menemani anda. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin dalam perjalanan jauh menuju ke destinasi, Hanim pesan satu je, kekal fokus ketika memandu. Kalau dah mula rasa mengantuk, jangan paksa diri, berhenti dulu di R&R yang berdekatan. Nak tanya juga yang memandu ni, dah ambil ke makan malam? Jangan lupa ya, makan malam tu kena ambil jugalah sedikit kan. Sebab apa, kadang-kadang kalau kita tak makan ni, kita rasa macam mengantuk pula, tak segar pula. Tapi kalau dah makan lebih, rasa mengantuk juga. Jadi sedang-sedang saja kan, yang sedang-sedang saja. Okey, yang penting kita kekal fokus dalam pemanduan lah. Itu yang paling penting, supaya kita sampai dengan selamat. Baiklah, untuk lagu seterusnya ada permintaan daripada Zainab Hussein. Zainab memilih lagu Akulah Kekasihmu, nyanyian Francisca Peter. Tapi sebelum kita sampai ke lagu pilihan Zainab, kita dengarkan dulu satu lagi permintaan lagu daripada Hida Mulyani Ali, iaitu lagu Jangan Salahkan Orang Lain, nyanyian Gaya Zekri. Ada ucapan istimewa daripada Hidayah Mulyani, lagu sekadar hiburan istimewa untuk teman-teman dan kenalan. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Pilihan pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Kali ini ada pilihan lagu daripada Ashrafin Syafiq Karhan. Wah, nama sedap kan? Dari Persid 16 Putrajaya, Ashrafin memilih lagu Kusapu Air Mata Perpisahan. Dan selepas itu, satu lagi permintaan daripada Nur Diana Nordin yang memilih lagu Berpisah Jua, nyanyian Ziana Zain. Ah, kebetulan kan ada dua lagu perpisahan ni berturut-turut malam ni. Kalau ada antara anda yang sedang berada dalam mood galau, mungkin sedang melalui fasa perpisahan, diuji dengan perpisahan, Hanim nak pesan, ingatlah setiap pertemuan dan perpisahan itu ada hikmahnya. Jodoh, pertemuan dan perpisahan semuanya ketentuan yang esa. Kadang-kadang kita ni tak faham mengapa sesuatu itu perlu berakhir, tetapi percayalah, ada perkara yang hanya kita fahami setelah masa berlalu. Jadi jangan terlalu lama, terlalu larut dalam kesedihan. Ambil masa untuk sembuhkan hati, teruskan melangkah dan percaya bahawa setiap yang berlaku ada sebabnya. Untuk Ashrafin dan Nur Diana, juga buat semua pendengar yang di luar sana, malam ini kita teruskan dengan dua lagu pilihan ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
2: Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini jam pukul 10.02 minit malam kepada anda. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Sedikit perkongsian untuk malam ini, info berita berkaitan dengan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar berusia 14 tahun di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah semalam. Ketua Polis Negeri 9 DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Keutamaan adalah memastikan siasatan dijalankan secara profesional, menyeluruh dan berdasarkan bukti bagi memberi keadilan kepada semua pihak. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan mangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke Hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Seterusnya, program Jelajah Belia Rukun Negara JBRN 2026 menjadi platform golongan belia meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap 5 prinsip rukun negara menerusi pendekatan inisiatif dan berasaskan pengalaman inisiatif Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN dengan kerjasama Sekretariat Rukun Negara Kolej Matrikulasi Labuan KML. Itu turut memberi penekanan terhadap pembentukan nilai integriti, jati diri serta penghargaan terhadap kepelbagaian masyarakat. Seterusnya, berita berkaitan tentang siaran FIFA ASEAN Cup 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM menjalinkan kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad selaku penaja utama siaran FIFA ASEAN Cup 2026 bagi membawa aksi kejohanan berprestij itu secara langsung kepada rakyat Malaysia. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan berkenaan termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan final. Siaran langsung berkenaan boleh disaksikan menerusi saluran Sukan RTM bermula 25 September ini. Okey, itu dahulu perkongsian berita yang Hanim ambil dari portal berita RTM kepada anda. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Layang Maya minggu ini. Jogi, arahan Nur Azlinah Nordin.
1: Hamzah! Hamzah! Hamzah!
2: Tolong aku, ya Allah. Allahu Akbar.
1: Hamzah!
2: Allahu Akbar.
1: Oh! Sini, rupanya kau punya uruk, ya? Ha?
2: Tak dapat.
1: Hei!
2: Abang ni dah kenapa dah, bang? Abang jangan ada dekat dengan Sal. Jangan,
1: sini,
2: abang.
1: Kau.
2: Abang jangan, abang.
1: Cakap.
2: Allahuakbar.
1: Woi, nanti dulu. Abang. Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi.
2: Sal tak ada duit.
1: Pekak.
2: Cuba jangan, abang.
1: Aku kata bagi duit tu, kan?
2: Tak ada duit, bang. Tak ada.
1: Woi. Kau jangan tipu aku, Sal.
2: Betul, bang.
1: Cepat.
2: Bang.
1: Aku nak duit tu.
2: Duit tak?
1: Tak.
2: No, tak ada duit, abang. Hey. Abang juga yang habiskan duit selama ini. Tak ada duit, abang.
1: Oh.
2: Abang jangan, bang.
1: Hey.
2: Sini. Abang jangan, bang. Lepas, hey. Abang. Sakit, bang.
1: Hey.
2: Abang jangan, abang. Sakit, bang. Allahuakbar.
1: Kau tipu, kan, Sal?
2: Allahuakbar.
1: Kau tipu aku.
2: Tak ada, bang. Memang tak ada duit.
1: Cepat, mana duit? Kalau tak nak, kau.
2: Jangan, abang.
1: Berani kau cakap
2: macam
1: tu kat aku, ya?
2: Bang, jangan, abang. Aduh, sakit, bang.
1: Aku tanya sekali lagi. Aku nak duit tu sekarang.
2: Tak ada, bang. Memang tak ada. Betul, tak ada.
1: Bang, ini bekas apa ni?
2: Bang, gelang.
1: Abang, rayu
2: dengan abang yang ambil gelang ni, bang. Itu saja yang tinggal untuk sah dengan Farid, bang. Jangan, abang tolong.
1: Hei, kau diam.
2: Bang, abang.
1: Aku tahu kau memang suka sorang
2: abang. Jangan, bang.
1: Hei, penipu.
2: Tolonglah, bang. Gelang mas tu sah beli dengan duit simpanan sah sendiri, bang. Abang tak boleh nak ambil gelang tu. Tolonglah, bang. Jangan. Kalau abang nak duit juga. Abang jual benda lain boleh, bang. Abang ambillah perabot rumah kita ni. Kejuallah semua. Tapi jangan ambil gelang. Itu saja salah. Tolong, bang. Jangan ambil. Salah merayu pada apa. Jangan. Abang itu jangan, abang.
1: Hei.
2: Abang.
1: Tak boleh. Tepi.
2: Jangan. Tak takkan biarkan apa habis. Jangan, abang.
1: Kurang ajar.
2: Abang.
3: Opa.
1: Ah, cucu dengan nenek sama aja. Menyusahkan hidup aku. Dah.
3: Cukup, Datuk. Atau tak payah nak jerit-jerit dalam rumah ni lagi, boleh tak? Pergi.
1: Oh, kau nak lawan aku sekarang ni, Farid? Hei, umur baru setahun jagung dah berani nak ajar aku. Hei, ini kau yang ajar cucu kau, ya?
2: Sudahlah tu, ya Allah.
1: Cucu kita ni dah berani nak melawan aku.
2: Sudahlah.
1: Melawan Datuknya sendiri. Hei. Cikgu sekolah kau tak ajar ke jangan biadab dengan orang tua?
2: Farid.
1: Mak ayah kau dah start dia, kau tunjuk perangai, ya?
2: Farid, jangan. Sudahlah.
3: Tak, Opa. Sudahlah, kali ni Farid dah tak boleh tahanlah tengok Opa nangis hari-hari. Setiap kali Atok balik rumah, Atok akan mengamuk tak tentu hala. Lepas tu, Atok akan pukul Opa. Farid tak tahan.
1: Hei!
2: Sudah.
1: Kau diam. Farid!
2: Abang.
1: Aku benar. Duit semua dah habis. Kau tahu apa?
3: Memanglah. Memang duit habis. Sebab Atok tu kaki judi.
2: Farid. Ha?
3: Opa yang tua ni terpaksa kerja siang malam sebabkan Atok. Atok tahu tak? Sedangkan Atok buat apa? Tak habis-habis berjudi.
2: Farid, sudahlah.
1: Kau jangan biadab dengan Atok. Farid. Atok masih ketua keluarga, tahu?
3: Ketua keluarga, ha? Jadi Atok sepatutnya ketua keluarga cari nafkah, lindungi keluarga. Itu namanya tanggungjawab sebagai ketua keluarga, Atok. Atok tak tahu malu ke dengan jiran-jiran semua tengok Atok macam ni?
1: Hei, kau memang dah melampau. Memang nak kena kali ini.
3: Jangan pukul.
2: Sudah.
3: Tapi Atok kena ingat Atok jangan sentuh Opa lagi. Ha?
2: Farid buat apa ni, Farid? Ya Allah, ya Tuhan. Letak botol kaca tu, Farid. Sudah. Bayar, Farid. Sudah, Farid.
1: Kali ni kau betul-betul nak melawan aku, ya? Ha? Kau nak buat apa dengan botol kaca tu, ha? Kau nak buat apa?
3: Atok!
1: Aku!
3: Atok, lepaskan!
2: Farid!
1: Lepaskan!
2: Jangan, Farid!
4: Atok dah pergi dah tu.
2: Farid. Kenapa Farid nak lawan Atok, Farid? Opa tak sanggup tengok kalau ada apa-apa yang buruk berlaku pada Farid. Opa tak nak berlaku. Sudah-sudahlah tu, Farid.
4: Opa. Opa, kita pergi daripada sini. Tinggalkan Atok. Tinggalkan rumah ni. Ni, sampai bila kita nak hidup macam ni? Opa, Farid tak tahanlah macam ni, Opa. Kita pergi daripada sini.
2: Opa dah tahu nak buat apa lagi, Farid. Kita nak pergi mana?

0: Farid. Upah dah tak larang nak berjalan ni, letih sangat upah. Upah hauslah Farid, haus.
1: Yalah, dari tadi pun kita belum makan apa-apa kan. Ni, opa tunggu sini dulu. Tunggu sini dengan beg. Opa jangan pergi mana-mana.
0: Farid jangan pergi jauh-jauh ya.
1: Tak. Farid dekat pergi tengok dekat sana jap. Opa tunggu Farid tau. Jangan pergi mana-mana.
0: Ya, opa tunggu sini. Hati-hati tau Farid.
2: Anak, nak ke mana ni? Dari tadi anti perhati aja. Itu mama kamu ke?
1: Bukan. Itu opa saya. Saya dengan opa.
2: Kenapa lah ni? Ada masalah ke?
1: Macam ni anti boleh tak tolong bungkuskan saya air kosong dulu? Boleh.
2: Kamu dah makan ke?
1: Belum.
2: Mari masuk dulu kedai anti ya. Ajah opak sama masuk dalam.
1: Tapi anti, kami betul-betul tak ada duit anti bagi kami air kosong pun tak apa dah. Opak saya haus tu.
2: Tak apalah. Pergi panggil opak kamu masuk dalam.

0: Farid, nak makan apa-apa lagi tak? Ha? Tak baik?
1: Tak apa. Tak Shanti. Ini pun dah lebih dah cukup.
2: Betul, Bapa.
0: Kalau ada apa-apa, panggil aja ya. Panggil saya kat belakang ni. Saya nak cuci pinggan mangkuk.
2: Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Shanti. Shanti. Terima kasih.
2: Terima kasih, Shanti.
3: Biarkan je pinggan tu. Nanti Wihan buat.
0: Eh, Wihan. Dah habis ke latihan sekolah kamu ni?
3: Dah habis dah. Hari ni habis awal. Ha, Amma pergi rehat. Biar Wihan yang sambung cuci pinggan mangkuk ni.
0: Yalah, Mak dah kemas-kemas ni. Nak tutup kedai.
4: Aunty, upah saya nak tumpang tandas.
3: Eh, Wihan. Eh, Farid. Kau ada kat sini? Nak pergi mana dengan beg besar-besar ni?
0: Wihan, kamu kenal ke Farid ni?
3: Kami satu sekolah, Ma. Siapalah yang tak kenal Farid kat sekolah tu? Oh. Juara pecut lumba lari. Kenapa kau terdatang latihan kat sekolah tadi?
4: Aku dengan upah, kami di sini.
1: Minta maaf, nak ya. Kita orang lagi tinggalkan rumah. Sebab kita dah tak tahan dengan suami opa tu. Kaki pukul. Panas baran.
4: Opa.
1: Kaki cuti. Balik rumah tahu nak mengamuk je. Kita dah tak tahan dah. Kita sebenarnya bukan niat nak cerita buruk, tapi kita tak tahan dah. Sebab tu lagi Tony lagi daripada rumah.
4: Opa, sabar apa?
3: Opa, opa telah buat report polis ke? Ini dah kes penderaan ni?
1: Ya. Opa bukan tak nak report, tapi opa kesiankan Farid nanti. Macam mana kalau atuk dia kena tangkap polis, duduk dalam penjara, macam mana dengan Farid nak sekolah, macam mana?
4: Opa. Okey, macam ni. Farid tak kisahlah dengan apa yang orang nak kata dengan Farid. Janji opa selamat. Lagipun tak lama lagi kan Farid dah nak habis sekolah. Farid tak pedulilah dengan hinaan orang lain. Kita boleh lari jauh daripada atuk.
3: Sampai bila kau nak lari, Farid? Kau pastikah atau kau takkan jumpa kau dengan opa kau lagi?
0: Macam ini ajalah. Buat masa ini, tinggal aja kat sini dulu. Bilik itu pun kami cuma letak barang-barang meniaga aja. Lagipun, Farid masih bersekolah kan?
1: Tapi Shanti, buat masa ini kakak tak mampu nak bayar sewa. Boleh tak kalau kakak kerja kat sini, nanti bila dapat duit gaji tu kakak bayar duit sewa ya?
0: Tak apalah kak, jangan risau pasal sewa. Duduk ajalah di sini dulu. Lagipun kamu berdua tak ada tempat lain nak pergi. Kalau Kak Absa nak membantu saya di kedai, boleh saja, tak ada masalah. Rihan,
3: Ma?
0: Nanti kamu bawa Farid dan opah naik ke bilik atas ya.
3: Ya, Ma.
0: Kemas bilik itu dulu. Rasanya kita masih ada bantal dan tilam lebih ke atas tu. Farid, ikut Rihan ya. Bawa semua beg naik atas.
1: Terima kasih.
3: Tapi Amma, kalau Atuk Farid dapat cari mereka berdua kat sini macam mana, Ma? Rihan risaulah, Ma. Kalau jadi apa-apa nanti macam mana?
0: Kamu ni Rihan. Farid tu kan kawan kamu juga. Sudahlah, bawa beg-beg ni naik ke atas. Farid, Kak Absa, rehat-rehat dulu ya. Saya nak kemas kedai dulu.
1: Terima kasih sangat Fihan, Shanti, terima kasih tau. Tak tahu macam mana akan nak balas segala budi baik Shanti. Untuk beranak ni. Terima kasih tau.
0: Kak Absa, sama-samalah. Tak ada apa kak. Hari ini mungkin hari akak. Mana tahu esok pula hari saya.
1: Ya, terima kasih sekali lagi.
3: Eh, Farid, aku cari kau lepas latihan tadi. Rupanya kau ada kat sini.
4: Bian, aku lebih suka menyendiri. Aku tak naklah kawan-kawan tahu apa yang masalah aku hadapi sekarang ni. Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je tak ada masalah kan. Ada orang pula usahlah macam mana sekalipun, hidup dia tetap sengsara. Macam aku.
3: Mana kau tahu hidup orang yang gembira tu tak ada masalah? Kalau kita rasa hidup kita susah, merana dan sengsara, ada orang lain yang jauh lebih teruk hidup mereka. Farid, Sekurang-kurangnya kau masih ada opa, masih ada atuk. Walaupun atuk kau.
4: Nah, ni. Kau tahu tak kenapa aku suka lumba lari?
3: Ya, kenapa?
4: Ni, sebab aku nak lari daripada semua masalah ni. Aku fikir dengan sampai ke garisan penamat, aku akan bebas. Walaupun bebas tu cuma ya, seketika. Tapi bila aku menang, aku akan gembira. Dan aku dapat kongsikan kejayaan aku dengan opah aku. Dah lama aku dah tak tengok opah aku hidup gembira.
3: Samalah macam aku, Farid. Aku nak capai kejayaan semata-mata untuk kebahagiaan mak aku. Aku dah tak ada orang lain, hanya mak aku saja. Eh, Farid, mak aku bersusah payah berniaga untuk besarkan aku seorang diri tau. Aku nak tunjukkan pada mak aku masih ada sinar jyoti dalam hidup ni.
4: Jyoti?
3: Jyoti tu dalam bahasa Tamil maksudnya cahaya. Jadi aku nak bawa sinar cahaya pada mak aku. Mak aku berhak hidup gembira dan bahagia. Kalau kau nak bagi kebahagiaan pada opa kau, Farid, teruskanlah bersekolah. Buktikan walau sesukar mana pun hidup kita, kau masih boleh berjaya dan dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Percayalah, itulah sinar cahaya yang akan buat opa kau gembira dan bahagia. Eh, jomlah kita balik. Mesti mak aku dengan opa kau tunggu kita. Kau tunggu aku kat luar pagar sekolah. Aku nak pergi ambil beg dengan kasut aku dulu kat dalam dewan. Boleh? Ya?

0: Rek! Atuk. Atuk, Atuk buat apa kat sini? Atuk pergilah.
1: Oi. Mana rupa kau?
0: Sudahlah, Atuk. Atuk tak cukup ke? Ha? Dah malukan kita orang dekat kampung, dekat jiran-jiran semua dengan perangai Atuk. Ni sekarang depan ni, Atuk nak malukan Farid dekat sini pula. Macam tu.
1: Wah, bukan main berani kau sekarang ni. Ha? Cakap. Mana rupa kau? Berani kau bawa opah kau keluar daripada rumah, ha? Bawa opah balik. Siapa nak kemas rumah? Masak untuk aku nanti.
0: Ni. Atuk, jangan harap Farid akan bawa opah balik ke rumah lagi, eh. Atuk, Atuk boleh pergi daripada sini. Atuk beramboslah. Kalau tak, Farid tak telefon boleh. Atuk pergi.
1: Ajar. Berani kau nak kena, eh? Ha? Kena!
0: Farid!
1: Apa? Kali ni aku lepaskan kau. Kau berdua takkan dapat lari pada Atuk. Kalau aku dapat jumpa opah kau nanti, nak as dia aku kerja. Ingat tak?

0: Sudah-sudahlah tuh Kak Psa, masukin kok tuh. Nanti sambung lagi ya. Mari kita makan dulu. Kelangan pun tak ada lagi.
1: Tak apa, tak apa, tak apa Shanti. Dah ada rahsia masuk dari sini lagi ni.
0: Kak Psa, ini dia duit Kak untuk 2 minggu ni. Ambillah.
1: Awal lagi ni Shanti, kenapa? Shanti tak suka kita orang menumpang kat sini ya?
0: Bukan macam tu Kak. Saya suka Kak duduk sini. Adalah peneman saya juga kat kedai ni. Wihan pun ada kawan ulang kaji SPM sama-sama. Ni saya bagi aja awal. Bolehlah Kak buat belanja, beli apa-apa yang patut untuk keperluan Kak dengan Farid.
1: Shanti, terima kasih Kakak Taru, sangat terima kasih banyak-banyak. Tapi tak apa, duit ni tolaklah duit sewa bilik tu ya. Ambil dulu.
0: Nantilah duit sewa tu. Jangan usah cakap pasal sewa Kak. Duit ni buat belanja keperluan akak dengan anak beranak ya. Jangan risau pasal sewa bilik
1: Shanti,
0: tu.
1: Ya Allah, terima kasih banyak-banyak Shanti. Banyak sangat tolong kakak. Dengan fakta sebenarnya kakak malu sangat dengan Shanti. Ya. Shanti ni baik sangat.
0: Apa yang nak malukan kak? Siapa lelaki tu kak?
1: Mana?
0: Masing-masing datang dengan parang.
1: Jom.

0: apa ni? Apa dah jadi habis semua terbalik kerusi meja ni?
1: Ini semua kerja Sam Seng pengutip hutang lah.
0: Pengutip hutang? Kita ada hutang apa pula dengan mereka?
2: Tak sebenarnya macam ni. Dorang tak maaf sangat. Maaf sangat. Yang datang tadi tu sebenarnya suami opah tu terlalu banyak hutang sebab dia kalah judi, dia main judi. Jadi diorang datang sini nak getak opah untuk opah lantaikan hutang tu. Jadi bila opah kata opah tak ada duit nak bayar, diorang mengamuk dan hancurkan kedai ni. Minta maaf sangat semuanya, salah opah. Minta maaf sangat Shanti, minta maaf Shanti.
3: Opah tak salah dia. Opah,
2: Farid malu kita, Farid.
3: Macam mana diorang boleh tahu kita dekat sini, opah? Ni, Atok pun tadi datang serang jumpa Farid kat sekolah tak?
2: Dia buat apa kat Farid?
0: Farid, dia tak sempat buat apa-apa. Farid, opah, saya minta maaf kalau saya cakap ni menyakitkan hati.
2: Ya.
0: Tapi saya rasa Farid dengan opah kena pergi dari sini. Tinggalkan kedai kami ni.
2: Mati faham.
1: Wihan, jangan cakap macam tu lah. Mana mereka nak pergi ni? Amak tak ada apa-apa pun. Amak tak cedera pun.
0: Memanglah sekarang tak cedera, Ma. Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Ma, selama ni kehidupan kita okey je.
2: Bihan, Shanti, minta maaf banyak-banyak sebab masa saya semua jadi macam tu. Kita minta maaf sekali lagi sebab dah banyak usahakan Shanti. Bihan, jomlah nak. Jomlah Farid, kita keluar dari
0: sini. Hari ni suami Opa dah datang ke sekolah. Tak mustahil kalau tiba-tiba dia dah dapat cari Opa dengan Farid pula kat sini. Opa, saya tak sanggup kalau ada apa-apa yang buruk terjadi pada amak saya. Saya cuma ada amak saya je.
3: Bihan. Tak apa. Opah. Bihan, aku faham. Aku dengan opah aku minta maaf sangat sampai.
2: Betul, kita tak sekali.
3: Sampai jadi macam ni. Kita orang sangat-sangat tak faham.
2: Minta maaf banyak-banyak, Bihan.
3: Jadi kita orang pergi daripada sini.
2: Ya, jumpa je.
1: Kamu nak ke mana, Farid? Sudah. Farid, jangan ke mana-mana. Duduk ajalah di sini.
3: Tak apa lagi.
1: Naik, Farid.
3: Tak apa. Susahkan.

0: Mama nak cakap dengan kamu. Kenapa tadi cakap macam tu kat Farid dan Opa? Hah? Mama tak pernah ajar Wihan bercakap kasar pada orang lain macam tu tau. Hah? Farid tu kan kawan sekolah Wihan.
1: Ma, mana dia Wihan cakap kasar? Wihan tak nak nanti Mama susah. Kalau jadi apa-apa nanti pada Mama macam mana? Wihan cuma nak Mama selamat. Salah ke Wihan buat macam ni?
0: Tapi apa yang Wihan cakap pada mereka siang tadi, Mama memang tak suka. Hah? Kita hidup ni kena bertolak ansur. Walaupun mereka tak ada pertalian darah dengan kita atau berlainan bangsa, tapi kita jalani hidup di bawah langit yang sama. Opah dan Farid tu orang baik-baik.
1: Mama, Mama suka pada Opah dan Farid. Dah lama Wihan tak tengok Mama rasa bahagia macam ni. Tapi bila Mama bersama dengan Opah, Wihan tengok Mama macam happy je.
0: Yelah, sekurang-kurangnya Mama ada teman bergelak ketawa dan berkongsi rasa. Kita nak menolong orang tu tak perlu mengira bangsa, agama, darjat atau pangkat seseorang, Wihan. Cukuplah kita menghormati dan menghargai antara satu sama lain sesama manusia.
1: Yelah, Mak. Wihan faham, Mak. Wihan sedar Wihan yang salah. Wihan minta maaf, ya?
0: Bukan pada Ama yang Wihan kena minta maaf, tau. Wihan kena minta maaf pada Farid dan Opah.

0: terutama pada opah saya. Sudah terlalu lama saya tak lihat opah saya gembira dan bahagia. Dan saya nampak semua itu pada wajah opah bila saya bersama dengan Nanti. Berat hati ini untuk kami pergi tanpa berjumpa dengan Nanti dan Vihan terlebih dahulu. Maafkan kami kerana kami terpaksa pergi dengan cara begini. Dengan seikhlas hati kami memohon beribu kemaafan di atas kesalahan yang timbul berpunca daripada kami. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Salam dari Farid dan Opah.
1: Farid. Aduh, Farid, maafkan aku. Apa aku dah buat ni?

0: Akhirnya aku jumpa juga kau berdua, eh.
1: Aduh, sakitlah saya. Janganlah, sakitlah. Sakitlah. Allahuakbar, sakit.
0: Kau balik sekarang.
1: Tak nak balik.
0: Aku cakap balik.
1: Tak nak balik.
2: Atuk.
1: Lepaslah.
0: Kau jangan main gila dengan aku.
1: Lepas.
0: Lepas. Hidup aku dah susah tak terurus sekarang. Kau tinggalkan aku pula.
2: Atuk. Atuk, lepaskan rumah. Sini, lepaskan.
0: Aduh. Berani kau tolak aku, eh? Ha? Kau berani tolak atuk kau sendiri? Memang cucu tak ada untung. Kau memang nak kena kali ini.
1: Sudah! Aku cakap sudah. Kau jangan berani nak pukul cucu aku, ya?
0: Kau berdua banyak main gila dengan aku, eh? Kau tu masih isteri aku. Kau ingat? Aku takkan lepas tahun kedua macam ni. Ha? Aku takkan lepas kau.
2: Atuk! Ya. Atuk!
1: Lepaslah!
2: Atuk! Farid, bagi amaran terakhir, ya? Jangan berani sentuh atau pukul lopah lagi. Kalau tak, Farid tak akan tak agak-agak untuk pukul Atuk juga. Atuk, jangan cabar kesabaran Farid yang dah lama bersabar dengan
0: aku. Hei,
2: pergi!
0: Oh, jadi kau nak belasah aku, ha? Kau nak pukul aku lah, ya? Berani!
2: Atuk! Farid!

0: Nanti. Rian dah sedar.
1: Rian, nasib baik kamu dah sedar. Kenapa jadi macam ini, Rian? Amar risau sangatlah.
2: Rian, ke mana ni? Apa yang berlaku?
0: Rian. Ha? Kau dekat hospital. Ha? Kau kemalangan malam tadi. Ya. Sekolah kau selamat. Ni, berehatlah. Yang risaukan mak kau, aku dengan opah jaga dengan mak kau.
3: Rian, maafkan kita orang. Sebab kita orang, sebab masalah kita orang ni, Rian pula yang kena terlantar di hospital sekarang. Opah minta maaf.
2: Jangan cakap macam tu, opah. Jangan cakap macam tu. Opah dengan Farid tak salah apa-apa. Saya yang patut minta maaf pada opah dan Farid. Saya bersikap kasar dan terlepas cakap. Saya tak patut cakap macam tu pada opah dan kawan saya sendiri, Farid. Maafkan saya. Terima kasih sebab tolong jaga kemas saya.
0: Rian, tak ada apalah, kau jangan risau. Kau rehatlah.
2: Atau kau macam mana?
0: Terpas kau kemalangan. Atau aku cuba lari, tapi akhirnya dia kena tangkap dengan polis.
2: Oh.
0: Sebab kes anaya dan penderaan pada kami. Macam tu lah.
2: Oh, macam tu. Ma, boleh Rian minta sesuatu?
1: Minta apa tu, Rian?
2: Boleh kita bagi opah dengan Farid duduk semula kat bilik atas rumah kedai kita tu? Rian nak ulang kaji sama-sama dengan Farid.
1: Eh, habis? Rumah mereka tu siapa nak duduk?
3: Rian, Shanti jangan risaulah. InsyaAllah opah akan kerja dekat kedai makan untuk bantu Shanti, ya. Nanti Farid pun akan selalu datang sama-sama ulang kaji dengan Rian. Lagipun rumah kita tu bukan jauh sangat pun. Opah harap sangat Rian cepat sembuh, cepat keluar dari hospital. Sebab opah

0: Opa nak masak masakan Melayu istimewa untuk kita makan sama-sama ya.
1: Aku nak bagi tahu kau satu rahsia, Bian.
0: Tak payah.
1: Kau antara orang yang paling beruntung. Sebab apa tau? Sebab ni opa aku ni.
0: Tak payah.
1: Cuba bagi tahu opa aku ni. Opa aku ni masak paling sedap tau dalam dunia.
0: Tak ada rasa dalam
1: rendang ayam, nasi lemak, daun pisang, lontong, asam pedas ikan. Kau cakap biar orang makan. Terliur tak?
2: Kau ni sahaja buat aku lapar, Farid.
0: Tapi biar boleh makan pedas tak? Boleh?
1: Boleh. Ni, biar. Kalau kau nak tengok mak kau gembira dan bahagia, kau kena cepat sembuh. Kita usaha sampai kita berjaya dalam SPM sama-sama. Ni macam kau cakap hari tu, kan? Kau nak bagi harapan dan sinar apa? Joti, ya. Betul tak? Sinar joti pada mak kau.
2: Terima kasih, Farid. Terima kasih banyak-banyak. Kau memang kawan yang baik.
0: Sebenarnya yang nak makan tu Farid kan. Yang nak makan banyak.
3: Demikian Layar Maya minggu ini, Jodi. Dibintangi Dato' Ahmad Tamimi Seriga, Liza Abdullah, Susila Devi, Fahad Azhar dan Amir Abbas. Skrip oleh Barul Mawardi. Layar Maya minggu ini arahan Nur Azlinah Nordin.

0: Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Langkah yang lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi Belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kampus Universiti Teknologi MARA UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut menyemarakkan semula semangat perjuangan Tun Arsyad Ayub dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 86% pesakit di Perlis kini dapat bertemu doktor dalam tempoh kurang sejam menerusi pelaksanaan projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di bawah inisiatif pemacu ekonomi ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata 62.8% pesakit pula hanya menunggu kurang 30 minit dengan sistem ini setakat ini memberi manfaat kepada lebih 200,000 pesakit di negeri berkenaan.
2: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan, dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan bermula 1 Oktober ini, pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui pos UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran.
2: Kalau sebelum ini, pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober, semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira 5 juta ringgit. Dalam masa sama, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail berkenan menerima mengadap Datuk Seri Fahmi di Balai Mengadap Biru Istana Arau hari ini. Pertemuan itu antara lain membincangkan perkembangan semasa bidang komunikasi termasuk kepentingan penyampaian maklumat yang tepat, berkesan dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawana sejak penubuhannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Alhamdulillah, ini menunjukkan bahawa rakan-rakan media Tamil juga merupakan sebahagian penting daripada keluarga besar pengamal media negara yang kita sentiasa prihatin dan juga hargai. Kepada rakan-rakan media yang memerlukan bantuan ataupun mengenali rakan seperjuangan yang memerlukan sebarang bantuan daripada tabung ini, bolehlah selalu buat permohonan dan lalui urus setia Tabung Kasih Hawana, dibawalah nama ataupun teruslah hubungi pejabat saya.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya. Sebanyak RM8.85 bilion nilai ekonomi dijana menerusi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H antara 1 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2026. Ia sekaligus menyumbang kepada pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man, impak kewangan program itu didorong oleh pembelian hartanah bernilai lebih RM5 bilion dan simpanan tetap berjumlah RM3.82 bilion. Beliau berkata Malaysia berjaya menerima 7,650 permohonan baru dalam tempoh sama bagi semua kategori, di samping mencerminkan keyakinan kukuh masyarakat antarabangsa terhadap kestabilan, tadbir urus dan prospek ekonomi jangka panjang negara. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus, RTM dan RTM Click. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategik RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli mara ke perlawanan akhir acara 200 meter lelaki esok. Danish 19 tahun menamatkan saingan separuh akhir saringan pertama di tempat yang keempat dengan catatan 20.76 saat di Stadium Nagoya City Mizuho Park Athletic. Catatan itu membolehkannya mara menerusi 2 catatan terpantas berikutnya. Danish menyifatkan penampilan sulung bersama skuad senior di pentas Sukan Asia sebagai pengalaman baharu dan positif selain peluang mengukur kemampuan berdepan pelari terbaik Asia. Sementara itu, Muhammad Danish ke kuartet. Menurut Danish, kuartet 4x100 meter lelaki negara mempunyai pelan sandaran susulan kecederaan Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Katanya perjuangan tetap akan diteruskan bersama pelari gantian sekiranya Azim tidak dapat meneruskan aksi. Status pelari pecut negara itu dijangka diketahui esok. Luar negara, Amerika Syarikat dan China bersetuju mewujudkan saluran komunikasi berkaitan kecerdasan buatan AI bagi mengawal dan menangani sebarang insiden melibatkan teknologi berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan White House selepas Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping mengakhiri pertemuan dua hala mereka di Washington pada Jumaat. White House berkata kedua-dua negara turut bersetuju menubuhkan dialog kecerdasan super Amerika Syarikat China bagi bertukar pandangan mengenai risiko dan manfaat teknologi berkenaan. Dengan perbincangan seterusnya dijadualkan berlangsung selewat-lewatnya November depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. program Malaysia Rumah Keduaku jana RM8.85 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua kerana setia menemani Hanim dari jam 6 petang tadi. Dan ini adalah jam terakhir untuk Hanim putarkan lagu-lagu permintaan anda untuk malam ini. Sebentar tadi lagu manisnya Rindu, nyanyian Slam yang dipinta oleh Marsha Saleh, Hanim putarkan untuk hiburan anda malam ini. Okey, walau di mana sahaja anda berada, ada yang sedang bekerja, mungkin ada juga yang masih dalam perjalanan, selamat memandu. Semoga perjalanan anda dilindungi dan selamat sampai ke destinasi. Yang sedang bersantai di rumah atau mungkin sedang menikmati masa yang indah bersama keluarga dan insan tersayang, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman malam hujung minggu anda. Dan sebelum kita teruskan dengan lagu-lagu pilihan malam ini, Hanim nak berkongsi kata-kata positif untuk malam ini. Jangan lupa untuk hargai diri sendiri. Kita mungkin belum sampai ke tempat yang kita impikan, tetapi sekurang-kurangnya kita masih terus melangkah. Nikmati malam ini dengan hati yang tenang. Tak perlu fikir terlalu jauh tentang hari esok. Cukup syukuri apa yang ada hari ini, kerana hari ini, hari yang kita lalui sebenarnya adalah satu anugerah. Semoga malam yang indah ini membawa ketenangan kepada hati, dan semoga esok kita bangun dengan semangat yang baru. Kita teruskan dengan lagu pilihan daripada Ita Rozaya Sumandak Sabah, hadir dengan lagunya Hitam Putih Kehidupan yang dinyanyikan oleh Datuk Sheila Majid. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita teruskan dengan lagu pilihan malam ini. Ada permintaan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau Sabah yang memilih lagu Bossa Nova nyanyian Wan. Tapi sebelum saya mainkan lagu pilihan Daniel, kita dengarkan terlebih dahulu lagu permintaan daripada Nida Wahida. Jangan menangis sayang. Buat Nida dan Daniel juga semua pendengar yang sedang menemani Hani malam ini, semoga lagu ini menjadi hiburan dan teman yang menceriakan malam anda. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Baiklah pendengar Nasional FM, tibalah kita di penghujung perjalanan malam ini. Okey, sebagai lagu terakhir untuk malam ini, ada satu permintaan daripada Noraini. Noraini dengan ucapannya, lagu sebagai hiburan buat sahabat dan pendengar Nasional FM. Noraini memilih lagu nyanyian Nira, Hatimu Milikku. Jadi Hanim mainkan lagu ini sebelum Hanim undurkan diri untuk malam ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua yang setia menemani Hanim sepanjang malam ini. Sebenarnya banyak sangat permintaan lagu yang Hanim terima malam ini. Ada yang sempat Hanim mainkan dan ada juga yang belum sempat Hanim tunaikan. Jadi 10 jari Hanim susun, mohon maaf kepada anda yang permintaan lagunya tidak sempat dimainkan malam ini. Bukan Hanim lupa, cuma masa kita bersama ada batasnya. Apa yang pasti, sokongan dan kasih sayang anda kepada Nasional FM amat Hanim hargai. Teruskan sokongan anda, teruskan mendengar Nasional FM kerana anda semua

jumpa lagi di lain waktu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sayang untuk semua. Ini dia Nira, hatiku milikmu. Nasional FM, sentiasa di hatimu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat.

apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Nelson LFM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan Nelson LFM sentiasa di hati. Pada waktu ini, saya Aizat Azan temankan anda untuk Geng Buruh Hantu ataupun Nelson 12 hingga 6 pagi bagi edisi 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya doakan semoga terus sehat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang pada waktu ini yang sedang bekerja untuk shift malam kan hingga ke pagi seperti saya. Selamat bekerja, bekerja dengan bersungguh-sungguh, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. Dan juga mungkin ada yang di luar masih lagi bersama dengan rakan-rakan, keluarga, bercuti dan sebagainya. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Hanim yang bertemankan anda untuk Nasional Malam sebentar tadi. Dan juga terus bersama saya sehingga ke 6 pagi, saya akan berikan anda pelbagai koleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga bermasih dari masa ke semasa. Terus kekal dan juga boleh mendengarkan juga suara saya di Nasional FM ni menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM secara percuma khas untuk anda. Ini dia lagu daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala, khas untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Formasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih berada di jalan raya, inilah masanya untuk kita bersama-sama lebih berhati-hati memandu khususnya di sekitar Lembah Kelang pada waktu ini. Pada waktu ini, aliran trafik secara umumnya lebih reda berbanding waktu puncak. Namun, beberapa laluan masih boleh mengalami pergerakan perlahan disebabkan kerja-kerja perbaikan jalan. Antara yang perlu diberi perhatian ialah laluan Kuala Lumpur Seremban. Apabila kerja penerapan dijalankan pada waktu malam sehingga ke awal pagi ini, dari jam 10 malam tadi sehingga ke 5 pagi dan melibatkan kedua-dua hala. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan apabila menghampiri kawasan kerja dan juga sentiasa mematuhi papan tanda serta arahan petugas yang telah disediakan. Dan bagi anda yang melalui jalan-jalan utama sekitar bandar Kuala Lumpur pula, pandulah dengan cermat kerana keadaan jalan pada malam ini mungkin kelihatan lengang, namun kenderaan masih boleh muncul dari simpang ataupun susur keluar secara tiba-tiba. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan buat yang sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja atau baru memulakan perjalanan, jangan kejar masa. Pastikan jarak selamat dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Jika mengantuk, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan juga berehat. Terus bersama dengan Nasional FM, teman perjalanan anda walau di mana sahaja anda berada.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Masih bersama anda di National FM sentiasa di hati, teman yang sentiasa ada untuk anda walau di mana sahaja anda berada. Kadang-kadang kita terlalu sibuk fikirkan kerja, tanggungjawab dan pelbagai perkara dalam hidup kita. Dan buat para pendengar semua, pada waktu ini kalau ada yang rasa rungsing, fikirkan masalah, dan kalau hari ini terasa sedikit berat, tak mengapa, berhenti seketika, tarik nafas dan beri ruang untuk diri sendiri bertenang dan sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu cepat bertindak ketika emosi sedang tinggi. Ambil masa, fikir perlahan dan cuba lihat sesuatu daripada sudut yang lebih tenang. Dan yang paling penting, jaga diri, cukupkan rehat dan buat perkara yang kita suka dan luangkan masa dengan orang yang tersayang dan orang yang boleh kita percayai. Hidup ini bukan perlumbaan, tak perlu selesaikan semua perkara dalam suatu masa. Jadi buat pendengar yang saya sayangi, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang berehat dan juga yang sedang bersantai bersama dengan keluarga waktu ini sambil mendengarkan radio, juga anda yang berada di kedai kopi bersama dengan rakan-rakan kan berbual menggunakan waktu cuti ini dengan sebaiknya. Dan namun sentiasa harus berhati-hati kerana biasanya lah pada waktu ini terdapat juga panggilan-panggilan yang tidak dikenali ataupun panggilan daripada scammer yang membuatkan kita mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan ini. Ini bermaksud masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan juga inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdayakan mangsa. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, lebih membimbangkan apabila terdapat juga skema yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Jadi bagi anda yang mempunyai telefon bimbit ataupun mendapat panggilan yang tidak diketahui asal usulnya, berhati-hati, boleh membuatkan semakan menerusi balai polis ataupun membuat semakan menerusi Jabatan Keselamatan yang terdekat. Dan tambahannya pula, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbaik. Dan skema yang menyamar ini juga menggunakan nama agensi kerajaan dan juga bertindak melalui laman sesawang agensi berkenaan yang tidak diketahui ataupun tidak diiktiraf. Jadi berhati-hati untuk anda, jangan mudah tertipu dan juga sentiasa mendapatkan informasi menerusi surat khabar ataupun menerusi televisyen dan juga menerusi radio. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Taiping, Perak ingin dengarkan Nasional FM, senang saja terus pergi ke frekuensi 107.1 yang berada di Kedah, khususnya di SIG di frekuensi 102.7, manakala warga Seremban Negeri Sembilan 91.7, Mersing Johor 90.9, dan juga yang berada di Melaka termasuk di Segamat Johor frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Datuk Jaman Abdillah, Aku Penghibur, untuk anda Nasional FM.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi pada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati di mana saja anda berada ketika ini. Dan keadaan cuaca untuk waktu ini secara umumnya, berapa kawasan di Selangor mengalami perubahan cuaca dan juga keadaan hujan dan juga ribut petir yang berpotensi berlaku di setengah lokasi. Dan juga berdasarkan ramalan Met Malaysia, keadaan cuaca di beberapa kawasan di Selangor dan di sekitar Lembah Kelang turut menunjukkan potensi hujan terutamanya pada waktu tertentu. Dan jadi kepada anda yang masih berada di luar rumah, memandu ataupun dalam perjalanan pulang, pandu dengan lebih cermat dan juga berhati-hati. Sekiranya berdepan jalan yang basah atau hujan yang tiba-tiba turun, memandu dalam keadaan yang selamat. Dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau yang sudah berada di rumah pada waktu ini, inilah masanya untuk kita berehat, tenangkan fikiran dan juga nikmati pagi ini bersama dengan Nasional FM. Apapun keadaan cuaca di luar sana, teruskan bersama kami, teman anda sepanjang pagi 24 jam 7 hari seminggu, sentiasa dekat di hati anda.

0: menjadi kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati, akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan untuk anda, saya nak kongsikan sedikit mengenai keadaan cuaca pada waktu ini yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di Kedah, kawasannya di Kota Star, Yan, Kuala Muda, Langkawi dan juga di Kubang Pasu, Mangkala di Perak, di Larut Matang, Kerian, Manjung, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan juga di Bangan Datuk. Di Terengganu, di Dungun, Kemaman, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga di Marang, termasuk di kawasan Melaka, Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 5 pagi Ahad 27 September 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada ataupun kawasan yang saya sebutkan ini untuk anda, dan boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk anda melakukan ataupun untuk anda bersedia jika sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Zamri, Tugu Cinta, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga ceria dan juga berada dalam keadaan yang sentiasa positif dan juga gembira. Dan untuk anda juga, pastikan utamakan keselamatan keluarga dan juga keselamatan diri sendiri di mana saja anda berada, kerana keselamatan merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan juga tanpa mengira lokasi ataupun keadaan di tempat kerja, ketika berada di jalan raya maupun di kediaman, pastikan sentiasa berwaspada. Itu amat penting bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Jalan raya khususnya, patuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan gunakan tali pinggang keledar atau topi keledar dalam pemanduan, dan juga elakkan penggunaan telefon bimbit. Bagi mereka yang berada di kawasan awam khususnya, lindungi barang berharga dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda, dan juga terus mendengarkan Radio National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nazrana FM di mana sahaja anda berada, menerusi frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada Ramlah Din dengan ucapan beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Aizat, selamat bersiaran segmen Nazrana GBH 12.6 hingga ke pagi. Lagu-lagu semua best, terbaik, terima kasih. Juga ada Awang Nazir, juga ada Nikmas yang berada di Kota Baru. Ucapan beliau, selamat pagi DJ Aizat dan buat rakan-rakan sahabat GBH semua, Nasional FM sentiasa di hati. Juga kita ada Aiman dari Taman Riau yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Agustina Agun, No Isa, juga ada Siti Musliha yang berada di Pekan Pahang. Ucapan beliau, selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Semoga hidup kita sentiasa dimurahkan rezeki dan juga ceria-ceria selalu. Terima kasih, amin insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada Haikal, Hazid dan juga Tini yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapan semoga semuanya baik sahaja dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Itu dia antara rakan-rakan kita yang berikan ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda jika ada ucapan ataupun mungkin ada kata-kata yang ingin diluahkan, boleh komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Semoga terus tenang, terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, boleh terus mendengarkan National FM yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 yang berada di utara Pulau Pinang, khususnya di Balik Pulau. Frekuensinya 93.9, yang Balin Kedah 89.7 dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan dan mendapatkan lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih yang dikongsikan dari masa ke semasa khas untuk anda. Jangan lupa juga muat turun RTM Klik, muat turun di mana sahaja anda berada menerusi telefon bimbit dan mendengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita bersama dengan lagu ini, Hati Yang Tercemar, khas untuk anda, National FM.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Aizan Azam terus temankan anda untuk waktu ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan sekarang saya nak kongsi kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my antara informasi dan juga berita terbaru, iaitu MCMC bantu KKM hantar ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit mulai 1 Oktober. Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membantu Kementerian Kesihatan KKM membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Peruntukan kira-kira RM5 juta disediakan untuk melaksanakan inisiatif ini dan pelaksanaan dijangka meliputi seluruh negara dan menanggung kos bagi kira-kira 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui pos. Dan ini merupakan antara langkah bijak dan juga akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan yang telah disediakan. Dan ini merupakan antara satu langkah yang sangat bijak dan baik untuk memudahkan program ubat melalui pos yang telah disediakan kerjasama antara MCMC dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu dia antara sedikit informasi khas untuk anda pada waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Ella, Sepi Sekuntung Mawar Merah, khas untuk anda di Nasional FM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Masih bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Dan buat anda yang sedang berada di rumah, yang sedang mendengarkan National FM ataupun sekadar menikmati suasana malam yang tenang, ambillah waktu ini dan sedikit masa untuk berehat. Dan kadang-kadang sepanjang hari ini kita terlalu sibuk kan, bekerja, urusan keluarga, tanggungjawab dan pelbagai lagi perkara yang perlu diselesaikan. Jadi bila sampai waktu untuk kita berehat, tak salah untuk kita berhenti seketika, tarik nafas perlahan-lahan dan juga nikmati masa yang ada bagi kita. Ya, dan juga buat para pendengar semua, tak perlu fikir terlalu banyak tentang perkara yang belum selesai. Ada masanya kita perlukan ruang untuk tenangkan fikiran dan berikan peluang kepada diri sendiri untuk berehat. Jadi kepada anda yang sedang santai di rumah pada waktu ini, teruskan berehat, nikmati suasana dan biarkan National FM terus menemani anda setiap waktu.

Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal mendengarkan National FM sentiasa di hati, di mana sahaja anda berada buat waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan, yang sabar, jangan tidur lagi. Terus kekal ceria, terus kekal bertenaga mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan di National FM, dan juga perkongsian maklumat yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Selangor, di Kuala Lumpur khususnya, anda boleh dengarkan kami melalui frekuensi 95.3 dan juga frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Kota Baru Kelantan, 101.9, dan juga di Johor Bahru dan juga buat warga Singapura, 105.7. Itu dia, anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Menghampiri jam 5 pagi dan sebentar nanti kita boleh ikuti siaran Raudah yang berjudul Bersabar Menahan Syahwat Siri Akhir yang disampaikan oleh Ustaz Awang Mamat, dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Perbit Nurazina Nordin yang akan disiarkan pada pukul 5.15 pagi. Sebentar saja lagi, dan untuk anda terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut, kami telah menguji umat sebelum daripada mereka. Umat-umat dahulu telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan ujian itu Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang benar-benar beriman ataupun yang dusta. Ya, dengan ujian itu, ya, Allah Ta'ala ni tahu sebelum diuji pun dia tahu dah. Ya, apatah lagi diuji pun Allah Ta'ala tahu. Tapi supaya manusia sekalian nampak, kita sendiri nampak apabila Allah Ta'ala menguji, baru nampak betul orang beriman kepada Allah ataupun orang yang dusta. Cakap mulut beriman tapi sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Daripada mana kita dapat mengetahui dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Nampak dah? Dia uji oleh Allah, nampak tak? Oh, rupa temberang cakap ni. Tak betul pun, temberang je. Ha. Yang ke-17, peperangan antara akal dan hawa nafsu. Ya, dua perkara, akal dan hawa nafsu. Ada yang mengatakan, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asiran. Wailun liman kana hawahu amiran wa aqlu asiran. Dua perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Dan dua perkara ini Allah Ta'ala beri, letak dalam kehidupan manusia. Pertama, akal. Akal yang anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, boleh kita memikirkan baik buruk dan sebagainya, akal lah. Tapi kalau akal itu tidak kita gunakan, tak boleh fikir, apa beza dengan makhluk yang lain? Otak sama ada lembu pun ada otak, kita ada otak juga, betul dah. Makhluk lain pun ada otak, tetapi kita ada akal. Binatang tak ada akal, ada otak saja, ya. Maka dengan akal itu kita boleh memikirkan yang baik, yang buruk, yang betul, yang salah. Sebab tu kena guna akal. Maka Allah Ta'ala mengharamkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Dah, isap dada, haram. Dah, minum arak, haram. Sebab apa? Sebab apabila isap dada kau minum arak menyebabkan akal manusia yang cerdik tadi, anugerah pemberian Allah Ta'ala itu jadi tak berguna. Orang minum arak tu tak sekalian. Walaupun belajar tinggi 3 PhD sekalipun, minum arak bodoh teruh tu tuan. Dah. Jadi yang mabuk, kan akal tak berfungsi dah. Jadi anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kita jaga akal. Dan kalau kita tengok taklif agama pun, di antara syarat mesti berakal. Berakal, wajib sembahyang, berakal. Tak berakal, gila tak sembahyang, tak apa. Taklif syarat tak kena bagi orang tak berakal. Majnun, gila. Nah, tak sembahyang. Tak sembahyang pun tak apa. Dia sembahyang pun tidak sah. Orang gila mari sembahyang. Nah, tak payah datang beritahu kau gila, mu tak datang lah. Nah, mu gila, gila je lah. Tak payah datang sembahyang, tak wajib pun. Nah, orang gila pula datang sembahyang, yang tak gila pula tak nak datang sembahyang. Siapa gila ni sebenarnya? Nah, ada satu keadaan. Jadi, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Bertuahlah bagi orang akalnya berfungsi sebagai pemimpin, pemandu. Bertuahlah bagi orang yang akal dia jadi pemimpin, jadi pemandu. Wahawahu asira, dan nafsunya pula menjadi tawanan, yang mengikuti tawanan dia. Akal yang memimpin, ya, apa ni, nafsu tawanan dia yang mengikut. Butuh orang macam ni. Akal menguasai nafsu, orang ni buntung. Wailun, celakalah, binasalah. Wailun ni al-halak. Wailun dengan mana kebinasaan. Ada satu wail juga. Wailun naru fi nari jahannam. Satu lembah dalam neraka jahannam. Wail juga. Dak fawailul lil musalli. Celakalah. Nah, ataupun wail juga. Wadi fi nari jahannam. Satu lembah dalam neraka jahannam. Wail juga. Di sini sebut wailun al-hakal. Binasalah liman kana hawahu amiran. Siapa yang menjadikan hawa nafsu dia itu sebagai amir, sebagai pemimpin, ya, sebagai pemandu. Wa aqluhu asira, dan akal pula menjadi tawanan yang dikalahkan. Ilmu hendak mengaji lama-lama hendak ditawan oleh nafsu. Nafsu yang menguasai. Ni tuan-tuan sekalian, kata dia celaka binasa orang macam ni. Ya, belajar ada ilmu, ngaji tinggi-tinggi, dah sampai PhD, tetapi dia dikuasai oleh nafsu. Ni tuan binasa dia. Ya, ni akal yang menguasai, nafsu ikut. Ni orang ni berjaya, beruntung orang macam ni. Ya, jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, akal ni ada pada manusia, nafsu pun ada pada kita. Mana boleh buang nafsu? Sebab nafsu-nafsu ini satu alat yang mendorong seorang untuk buat satu-satu kerja. Nafsu satu alat yang mendorong seseorang untuk melakukan satu-satu kerja, sama ada baik ataupun buruk. Mana boleh buang tu? Setiap manusia ni Allah Ta'ala bekalkan benda macam tu. Dah, tak boleh buang. Maka nafsu tu, kalau kita ikut nafsu pun jahanam juga. Sebab nafsu tabiat semula jadi nak kepada kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dengan nafsu itu menjuruh kepada kejahatan. Ya, tak boleh tuan-tuan. Nafsu sifat tabiat dia semula jadi, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, nak kepada kejahatan. Kalau ikut nafsu jahatlah kita. Maka nafsu tadi adalah dikekang dengan kekangan takwa. Ditarbiah, dididik, diikat, diapa lagi, dipandu dengan kekangan takwa. Barulah mana kuat takwa yang menguasai nafsu tadi. Maka itulah dia akan selamat. Jadi nafsu amarah yang jahat, sebab nafsu ni innan nafsal amaratun bisu, tu nafsu tu dia menyuruh kepada kejahatan. Maka nafsu yang menyuruh kepada kejahatan tadi, kita didik kita, kawal kita, pandu dia. Lama kelamaan nafsu yang jahat ini, dia akan naik tingkatan lawan mulhamah. Dan akhir sekali sampai kepada mutmainnah. Nah, ya ayatuhan natul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak cuma tu tuan sekalian, bukan mudah untuk capai tahap mutmainnah. Dan apabila sampai kepada tahap ni, hak ni lah, nafsu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan selamat. Orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan adalah orang yang mengikuti kehendak akalnya yang lurus. Akal yang lurus, akal yang betul, dan nafsunya enggan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarak. Dan apabila akal yang menguasai, maka ketika itu nafsu pun dia tak nak langgar perintah-perintah Allah Ta'ala, bahkan dia akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh syarak. Tuan-tuan sekalian ya. Maksud orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur mengenali Allah dengan segala nikmat dan keagungan Allah Ta'ala. Hal ini orang telah dikuasai nafsu dia. Nafsu yang bermaharaja lelo, nafsu yang jahat, telah menjadi pemimpin yang menguasai akal. Akal diikut je. Akal menjadi tawanan. Akal diikut apa yang dikehendaki oleh nafsu. Ya, maka ketika itu akalnya tidak berfungsi dan untuk bertafakur mengenali Allah Ta'ala. Sedangkan akal itu disuruh untuk berfikir. Fikir-fikirlah pelita bagi hati. Itu semua ingat kita akan mati. Rumah besar, isteri cantik ada ia, itu semua tinggal juga akan dia. Akal Allah Ta'ala beri untuk berfikir. Dan pelita bagi hati, dia penyuluh hati kita. Apabila kita fikir, kita dapat mengenal siapa kita. Kenal diri dulu. Dan siapa aku dulu, kita tidak ada, kemudian ada, daripada kecil sampai besar. Adakah Allah Ta'ala cipta manusia ni sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu main-main sia-sia dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tujuan Allah Ta'ala cipta manusia ni ada tujuan. Bukan main-main, bukan seronok-seronok, ada tujuan. Apa tujuan Allah Ta'ala cipta manusia? Supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan utama Allah Ta'ala cipta manusia, supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Ya, tunduk patuh kepada perintah Allah, rakaat sujud, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan manusia. Maka akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini satu anugerah yang besar, yang wajib bagi kita untuk pelihara, jaga akal tadi. Jangan sekali-kali dirosakkan akal ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, seperti kata isap dadah tadi, seperti kata minum arak dan sebagainya. Ini larangan Allah yang boleh merosakkan akal manusia. Maka jagalah, wajib bagi kita jaga akal kita. Jangan dicemari dengan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Sebab segala amal ibadat yang kita buat ini berpandu kepada kesempurnaan akal. Ya, kesempurnaan akal. Jadi tuan-tuan sekalian, jadikan akal yang memimpin. Jangan jadikan akal dipimpin. Ya, akal di atas bukan di bawah. Nafsu yang mengikuti akal, maka ketika itu kita akan menjalani jalan yang lurus, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentu sekalian, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asira, buntunglah bagi mereka yang adalah akalnya itu menjadi amir, pemimpin, pemandu, ya, wa hawahu asira, dan hawa nafsunya itu sebagai tawanan yang mengikuti, yang ditawan. Bermakna akal yang berkuasa, akal yang berkuasa, dia melakukan sesuatu berpandu kepada akalnya, dia fikir. Dan binasalah bagi mereka yang hawanya mengatasi, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi pemandu, dan akal yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tadi menjadi tawanan. Maka orang ni tuan-tuan sekalian, dia akan binasa kehidupan dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, ya, kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sekali-kali nafsu itu menguasai diri kita. Dan kawa ini amat berat, amat sukar tuan-tuan sekalian, ya, nak mengalahkan nafsu, ya. Batu kata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Minhajul Abidin, ketika mana dia membahas empat perkara yang menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu aqabatus salisah, aqabatul mawani', aqabah yang ketiga dalam kitab Minhaj itu, aqabah mawani', penghalang ibadah. Yang menghalangi seorang itu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ada empat perkara. Yang pertama, ad-dunia wa ma fiha, dunia dan isi kandungan dunia. Itu penghalang ibadat, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, makhluk. Ya, makhluk sama ada keluarga, ya, kawan sahabat, kawan-kawan, manusia itu sendiri. Yang kedua, yang ketiga yang menghalangi ibadah seorang itu ialah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ini merupakan musuh yang nyata, yang jelas permusuhannya semenjak Nabi Adam alaihissalam, ketika mana keengganan mereka untuk sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan yang keempat yang menghalangi ibadah ialah nafsu. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, kalaulah tidak ada dunia, tidak ada makhluk, tidak ada syaitan, hanya nafsu pun cukup, nafsu itu akan merosakkan kehidupan kita, mampu untuk merosakkan kehidupan kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, berhati-hati kita di dalam menjalani kehidupan kita, jangan sekali-kali kita dikuasai nafsu kita, dan bahkan hendaklah kita didik terbiahkan nafsu kita supaya nafsu yang menyuruh kepada kejahatan itu bertukar menjadi nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan ketika itu kehidupan kita akan selamat, sama ada kehidupan dunia kita, apatah lagi untuk kehidupan akhirat kita, yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti dengan segala amal ibadat yang kita lakukan kepada Allah. Maka beruntunglah bagi orang yang menyediakan bekalan persiapan sebelum Allah Taala jemput, dan binasalah bagi orang yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi sayangnya mereka tidak mampu ataupun mereka tidak menyediakan bekalan yang secukupnya untuk menghadapi atau berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua insya-Allah Taala. Tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi pada pengajian akan datang. Allahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah nazima li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam telinga memilih jam 6 pagi. Saya temankan anda setelah 6 jam. Ya. Semoga anda terus dihibur, mendapatkan manfaat dengan pelbagai perkongsian informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM selepas ini, bersama dengan rakan penyampai yang lain yang akan temankan anda. Dan seperti biasa, saya doakan kepada anda semoga semua dalam keadaan yang sihat, ceria, sentiasa di dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga terima kasih kerana memberikan komen dan juga temankan saya sebentar tadi. Dan seperti biasa juga untuk anda, jangan lupa muat turun RTM klik dan juga dengarkan Nasional FM dan juga 34 stesen radio yang lain secara percuma khas untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terus kekal bersama dengan kami.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: Langkawi FM di 104.8 ya, untukmu waktu sekarang pukul 6.04 minit pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Ahad kepada anda yang dengar Langkawi FM waktu sekarang. Hari ini 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan untuk panduan kita bersama, solat subuh bagi daerah Langkawi hari ini telah pun masuk pada pukul 6.01 minit pagi tadi. Dan kami di Langkawi FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, kita pun tahu kepentingan ilmu. Tetapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, adakah ilmu itu kita menggunakan sebagai praktis di dalam kehidupan kita? Nak kata ilmu, semua ada ilmu. Nah, tapi adakah kita mengamalkan ilmu di dalam kehidupan kita? Nabi SAW tinggalkan kita dua perkara, hadis dan juga Al-Quran. Lengkap Nabi tinggalkan. Nabi tak tinggalkan kita harta, tapi Nabi tinggalkan kita ilmu. Jadi adakah kita ini jadi seorang yang berilmu? Jika ya, adakah jadi juga seorang yang beralman ataupun beramal dengan ilmu tadi? Sebab ilmu dengan amal ini dia kena pi selari. Nah, dia kena pi sekali. Kalau kita tanpa ilmu, tak boleh nak amal. Nak amal tanpa ilmu, tak boleh. Contoh solat. Kita nak solat tanpa kita mengetahui tentang rukun solat, adakah solat itu akan diterima oleh Allah? Jawapannya tidak. Apa sekalipun, kita kena ada ilmu. Bila mana ada ilmu, insyaAllah kita akan kena sentiasa mengamalkan ilmu itu. Mudah-mudahan insyaAllah jadikan seorang hamba yang bertakwa, berilmu dan beramal dengan ilmu itu insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai yang memutarbalikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Wahai yang memutarbalikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Wahai yang memutarbalikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu.

Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, Ain kat sini. Okey, bersama-sama dengan PJ yang bertugas, Syafiq Kyle hari ini. Baik, waktu sekarang 6.37 minit pagi dah. Kan, saja tengah nak buat apa tu? Tengah susun-susun barang kat kedai. Okey, tengah buka kedai. Tengah apa? Oh, cari stocking. Stocking dah basuh dah sebab semalam hari Sabtu, hari Jumaat kan? Stocking sekolah kan? Tengah striker tudung. Faham? Tudung ni main peranan penting tau. Kalau tudung tu tak jadi, dia punya mood seharian. Begitulah ya, kaum wanita. Eh, tidak juga. Sebab tu ada orang beli tudung yang jenis tak payah streka. Ataupun tudung yang apa orang panggil? Tudung segera. Tudung segera main sarung. Tudung sarung. Sarung tu ha, senang. Kan hari-hari tertentu je dia streka. Hari pun hari nak pergi kenuri. Tapi dok juga kenuri pun sarung juga senang. Ataupun syol-syol yang jenis kain yang tak payah nak streka tu. Yang jenis streka keduk-keduk tu kan. Tapi kalau kita tak mau striker, kalau orang tanya ke apa ke orang tengok, tudung kain memang jenis macam ni. Jenis keduk. Fashion. Baik, saat lagi pukul 7, kita nak dengar berita pukul 7 lah kan. Nak dengar berita pukul 7 dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu, saat lagi kita nak kongsikan lah tajuk-tajuk berita dunia. Kat apa yang sedang berlangsung, apa yang berlaku kat dunia kita ni kan. Saya kita kongsi, okey? Kita ada Ikhmal Nur. Aminkan saja.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Ceria pagi. Okey, kita nak kongsikan tajuk-tajuk berita dunia. Okey, ini Bangkok diisytihar zon bencana akibat banjir. Okey, ini ibu negara Thailand diisytiharkan, iaitu Bangkok kan, diisytiharkan sebagai zon bencana selepas banjir dahsyat melanda penduduk termasuk beberapa jalan utama yang ditenggelami air susulan hujan berterusan sejak lebih 24 jam lalu. Okey. Dan seterusnya, PBB perlu utamakan pencegahan konflik, selesaikan krisis Gaza. Ini menurut kata Datuk Seri Muhammad Hassan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis khususnya di Gaza berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Okey, seterusnya, Malaysia seru dialog diplomasi elak konflik global terus meruncing. Ini sempena dengan persidangan UNGA juga. Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. 6 maut dalam letupan menggunan di Athens. Yaman seru mobilisasi nasional ketika pertempuran Houthi memuncak. Brazil haramkan pertaruhan sukan dan juga kasino dalam talian. Okey. Seterusnya, Mesir tolak pemindahan paksa rakyat Palestin dari Gaza dan juga Tebing Barat. Iran sedia buka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari dengan bersyarat. Okey, berkenaan banjir tadi kan, banjir di Bangkok jejas 52,000 isi rumah dan 4,200 penduduk dipindahkan. Okey, di Pakistan, 11 maut, 18 cedera, kenderaan sarat bahan letupan rempuh pos keselamatan. Dan juga ini, 17 terkorban dalam nahas pesawat di Democratic of Congo. Oh, ini berlaku pada Jumaat hari itu. Okey, dan juga Arab Saudi pintas 2 drone dilancarkan Houthi ke arah Riyadh. Dan Trump tolak pelan gencatan senjata 7 hari Iran, beri isyarat sedia gempur semula. Dan banjir kilat Solo, naib presiden Indonesia mohon tangguh bayaran pinjaman bank. Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka memohon penangguhan dan kelonggaran bayaran balik pinjaman bank dilaksanakan segera bagi meringankan beban kewangan mangsa yang terjejas akibat bencana banjir kilat di wilayah Solo, Sumatera Barat. Baik, nanti kita kongsi lagi. Okay. Terus dengar Radio Malaysia, Langkawi FM. Kita ada lagu ini.

0: Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia will speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata, penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata.
1: The Global South cannot simply become a destination of for data centers while decisions about AI are made elsewhere. We must be partners in innovation, not merely customers and market, and not merely destinations for investment.
0: Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat termasuk pentadbiran kerajaan. Selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan dan peradaban sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya,

0: berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni.
1: Islam itu tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Negara seperti juga masyarakat, apalagi gerakan, tempang sekiranya ledakan itu hanya dengan semangat, dengan kemarahan, dia mesti berteraskan ilmu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Dato' Sri Anwar menegaskan komitmen kerajaan tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada perlembagaan persekutuan dan menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong, termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak.
1: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan di-Pertuan Agong mengenai kes Dato' Sri Najib. Tentu sebagai seorang Perdana Menteri, saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan yang di-Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang umpamanya seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi, Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
2: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Dato' Sri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi, 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IP di Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga bola, perhatian beralih kepada Danish Itifkar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia, serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penstriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Click. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Strait Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Strait Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chatrachit Sirisena pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, Activate, Ekspresi. Langkau FM.

0: fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.

0: Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena Hari Ahli Farmasi Sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat ikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum daripada rawatan. Hargai ahli farmasi, gunakan ubat dengan bijak.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kita bersua kembali dalam Refleksi. Hari ini saya akan membawakan tajuk sebagai ibu bapa, bagaimana kita mendidik anak-anak agar mereka suka membaca. Dari pengalaman saya, ya, membaca bukan sekadar membantu anak mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Membaca membuka pintu kepada dunia ilmu, imajinasi dan pemikiran yang lebih luas. Tetapi bagaimana kita mahu menjadikan mereka membaca sebagai suatu yang disukai oleh anak-anak kita? Pertama, ya, jangan jadikan membaca sebagai hukuman. Sebaliknya, jadikan ia satu pengalaman yang menyeronokkan. Ibu bapa boleh menyediakan buku mengikut minat anak kita. Jika dia suka haiwan, ya, berikan buku tentang haiwan. Jika dia suka angkasa, carikan dia buku tentang planet dan bintang. Kedua, ibu bapa sendiri perlu menunjukkan contoh yang baik. Anak-anak belajar bukan hanya daripada apa yang kita katakan, tetapi daripada apa yang mereka lihat. Jika mereka melihat ibu dan ayah membaca, mereka juga akan memahami bahawa membaca adalah sebahagian daripada kehidupan. Ketiga, luangkan sedikit masa setiap hari untuk membaca bersama. Tidak perlu lama. 15 minit pun dah cukup jika dia lakukan, ya, secara konsisten. Dan jangan terlalu cepat untuk menilai kemampuan bacaan anak-anak kita. Yang penting ialah membimbing minat untuk mereka dahulu. Apabila minat sudah tumbuh, ilmu akan datang dengan sendirinya. Ingatlah, kita tidak hanya sedang mengajar anak membaca buku, kita sedang membantu mereka membina masa depan. Today, a reader. Tomorrow, a leader. Hari ini, seorang pembaca. Esok, seorang pemimpin. Sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok, insyaAllah.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Okey, Langkah FM ya, untukmu 7:45 minit pagi. Meh, kita tengok cuaca kat Langkawi ni. Ah, dia macam kelabu-kelabu sikit. Oh, cerminan kelabu. Okey, ini Langkawi hari ni kan, pagi ribut petir di kebanyakan tempat. Petang malam tak ada hujan. Suhu minimum 25 dan juga suhu maksimum 31 darjah Celsius, okey. Dan juga untuk indeks pencemar udara kat Langkawi hari ini elok 27, alhamdulillah. Dekat Kangak 38, di Alustar 47, kan. Semuanya elok-elok sahaja, semuanya baik-baik sahaja kan. Dan juga didoakan juga kepada anda semua yang dengar waktu ini, baik-baik sahaja adanya, elok-elok semua kan. Baik, Langkawi sudah sini menyusul 8.15. Nak tahu tak, pukul 8 saat lagi kita ada Aizat Sungai Lui. Hari Sungai Sedunia 29 hari bulan ni. Cuai sangat.

0: cerita-cerita panas terkini,
1: berita-berita sensasi,
0: fakta yang jarang diketahui.
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
0: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
0: Ya, untukmu.
2: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
3: RTM pernah membangunkan sistem internal traffic load scheduling buatan sendiri sebelum migrasi penuh ke sistem BTS.
2: RTM 80.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.